Sahabat budaya, serunai merupakan alat musik tiup tradisional masyarakat Minangkabau yang terbuat dari kayu dan bambu. Instrumen ini menghasilkan suara yang nyaring dengan karakter khas. Serunai sering dimainkan untuk mengiringi tari, pencaksilat, dan upacara adat. Permainannya membutuhkan teknik pernafasan yang baik agar menghasilkan melodi yang indah. Alat musik ini dilestarikan dalam berbagai pertunjukan budaya. Serunai menjadi bagian penting dari kekayaan musik tradisional Sumatera Barat. Sekian pas jam pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Wati Yatvani Mohi, Odu Oloh.

FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

0: waktu itu kan awalnya dom itu kan waktu sebelum perang dunia kedua kan tempat ini kan hutan besar, belum ada rumah-rumah belum. Nah, itu menurut ceritanya begitu kan. Setelah itu depan dia masuk itu untuk merebut ini, menguasai tempat ini. Ah, dia sudah melepas teleng-teleng semua, masuk semua selesai di sini. Ah, sudah. Akhirnya lihat bagaimana keadaan terlalu gawat, terus gabungan sekutu masuk.
1: Hanya berjarak 3 km dari pelabuhan kecil kota Sorong atau perjalanan dengan taksi laut sekitar 15 menit, tibalah di Pulau Dom atau yang biasa disebut Pulau Dum oleh masyarakat setempat.
2: Kota Dum menjadi kota pertama pemerintahan sejak zaman Belanda sebelum adanya kota Sorong. Di sini, bangunan-bangunan tua dijaga dengan baik, termasuk salah satunya adalah rumah ibadah dan ada transportasi tradisional yang masih bertahan hingga saat ini, becak.
3: Peralihan dari pemerintah pertama di Pulau Dom ini dan dialihkan ke kota Sorong, dalam hal ini dulunya Kabupaten Sorong, itu sarana transportasi paling utama adalah taksi laut Dom Sorong. Nah, kenapa kami harus pakai warna hijau atau biru? Karena ini di daerah laut. Kemudian kalau untuk beca ini pada saat itu didatangkan beca itu pada saat Distrik Sorong Kepulauan ini statusnya masih Kecamatan Sarawati. Dipimpin oleh camatnya pada saat itu paman kami juga, yaitu Pak Indah Arfan. Itu tahun 96, Bu. Beca-beca yang ada di sini itu dulu awalnya dari Surabaya. Kurang lebih sekitar 30 beca. Setelah dibeli oleh salah satu pengusaha dan dikasih ke masyarakat untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan, akhirnya dari masyarakat yang tadinya bawa, mereka lihat contoh beca, mereka bangun beca, artinya buat beca sendiri. Total beca saat ini yang ada di kita di Pulau Dom ini kurang lebih ada 104 beca. Kalau taksi laut sebagai sarana utama dulu Pulau Dom ini, dan itu memang ikon Pulau Dom ya Bu ya, untuk bisa datang ke Dom dan ke Sorong secara transportasi itu memang sejak dulu. Kurang lebih itu sejak tahun 62 itu sudah ada transport itu. Itu jumlahnya sekitar 108.
1: Keistimewaan Pulau Dom bukan pada kondisi geografisnya, namun pada bangunan-bangunan sisa Perang Dunia Kedua. Mulai dari zaman Belanda hingga kependudukan Jepang, tempat ini pernah menjadi basis pertahanan di wilayah perairan Hollandia. Sejak tahun 1800-an hingga 1935, Pulau Dom dijadikan sebagai ibu kota pusat pemerintahan. Dalam istilah Belanda, Onder Afdeling.
3: Yang sekarang kita tahu adalah kota apa, Kabupaten Bahari, itu dulu pusatnya itu di Pulau Dom juga. Kabupaten Raja Ampat itu memang situs atau kantor-kantor bekas atau peninggalan nama itu memang tidak ada. Yang ada di sini di Pulau Dom ini hanya peninggalan Belanda. Peninggalan Belanda itu berupa dermaga, kemudian gedung-gedung pada saat itu untuk menaruh atau menyimpan rempah-rempah yang hasil pembelian atau entah itu rampasan yang akan dibawa ke Belanda. Kemudian ada peninggalan sekolah. Kemudian ada juga peninggalan tempat ibadah, bahkan ada juga peninggalan pos polisi. Pos polisi itu sampai sekarang masih ada di pulau ini. Kemudian di luar daripada sarana-prasarana pemerintahan zaman Belanda, ada pun juga fasilitas pada zaman perang itu, seperti bunker dan goa, nah itu pun juga masih ada.
1: Pulau Dom menyimpan misteri zaman. Rumah-rumah yang dibangun tentara Belanda hingga gua-gua batu yang menjadi bunker makanan serta gudang persenjataan di masanya. Bunker itu disebut pillbox karena memiliki lubang untuk menempatkan moncong senapan. Belum lagi terowongan yang diameternya 1 meter sepanjang 2,5 kilometer. Membuat orang-orang dewasa harus membungkuk jika ingin masuk melihat bagian dalam.
4: Dulu orang-orang Belanda biasa kalau ibadah hari Minggu nih mereka masih beribadah di gereja ini gitu. Masih asli nih. Rehab belum pernah sama sekali. Masih bentuk aslinya ini. Gereja ini kurang lebih mungkin sudah sekitar 80 tahun ada ya.
2: Wow.
4: Iya. 19 awal 19 ya gereja ini. Bentuk perhatian dari pemerintah dalam hal ini melalui program-program dari misalnya pemberdayaan masyarakat, kalau waktu lalu itu ada respek, kalau sekarang ini ada prospek, program kesejahteraan masyarakat begitu. Dalam bentuk bantuan-bantuan untuk rumah-rumah ibadah itu ada perhatian dari pemerintah setempat, khususnya kami di distrik Sorong Kepulauan sendiri. Kita ketahui bahwa distrik Sorong Kepulauan ini adalah merupakan pemerintahan pertama khusus untuk kami yang ada di Sorong Daratan. Sebelum ada di Tanah Besar, kalau di sini biasa bilang Tanah Besar itu Sorong Daratan, Sorong Kota Sorong, Kabupaten, sebelum pemekaran dan sebagainya, pusat pemerintahan itu ada di kami di distrik Sorong Kepulauan.
1: Bagi saya, aura memorabilia sejarah begitu kental dan terasa ketika menginjakan kaki di tanah ini. Deru angin pantai saat di kayu becak juga mengantar saya kembali pada nostalgia sejarah.

situasi dan keamanan di pulau ini sangat terjamin. Toleransi umat beragama antara tiga keagamaan tadi mungkin dibandingkan dengan, tidak usah kita ambil daerah barat atau tengah, di kota Sorong tidak seperti di kota Dom. Contoh kecil, Bu, pada saat agama Kristen melakukan kegiatan ibadah dari Muslim jaga, sebaliknya dari Muslim. Kalau ada kegiatan keagamaan dari Kristen jaga, begitupun sebaliknya. Kalau dari Kristen duka, dari Muslim juga datang. Seperti itu sampai saat ini.

Sebagai salah satu saksi sejarah, Pulau Dum bisa terus dimanfaatkan asal dijaga kelestarian lingkungannya.

Meski sejak 1963 kota ini diserah terimakan, Dum ternyata banyak menyimpan pesona bahari bagi wisatawan yang berkunjung. Namun, dermaga mungil dan sekolah berpilar kokoh khas Belanda tak akan bisa terus tanpa dirawat dengan benar. Keindahan arsitektur yang sering ditempa angin laut dan ombak juga akan lekang oleh waktu. Pulau Dum didaulat sebagai pulau radio perlu mengupayakan pelestarian serius pemerintah dan masyarakat yang bersinergi, membangun pemukiman, dan menjadikan Dum sebagai bagian masa lalu Indonesia yang tak boleh dilupakan.

Sahabat budaya, Indonesia memiliki banyak tradisi unik yang masih dilestarikan sampai sekarang ya. Salah satunya itu orang bisa temukan di Desa Trunyan ya. Di Desa Trunyan itu sahabat budaya adalah sebuah desa adat yang ada di tepi Danau Batur di Kabupaten Bangli di Bali sana. Desa ini terkenal karena memiliki tradisi pemakaman yang berbeda dari daerah lain di Indonesia dan menjadi daya tarik bagi wisatawan dari berbagai negara. Mungkin kita yang dari Gorontalo juga penasaran ya. Berbeda sahabat budaya dengan tradisi pemakaman pada umumnya, masyarakat Desa Trunyan ini sahabat budaya tidak menguburkan atau mengkremasi jenazah. Jenazah diletakkan di atas permukaan tanah di area khusus bernama Semawaya dan ditutupi anyaman bambu sederhana yang disebut ancak saji. Keunikan lainnya, sahabat budaya, area pemakaman ini tidak mengeluarkan bau penyengat, bau yang menyengat ya. Masyarakat setempat percaya ini berkat pohon taru menyan yang tumbuh di sekitar lokasi. Pohon ini, sahabat budaya, diyakini mengeluarkan aroma harum yang membantu menetralisir bau jenazah. Namun tidak semua warga di

dihormati dan dilestarikan. Bagi wisatawan yang berkunjung, menjaga sikap dan menghormati adat setempat itu merupakan bentuk penghargaan terhadap warisan budaya yang masih hidup sampai sekarang. Meski dikenal karena tradisi pemakamannya sahabat budaya, desa Trunyan ini sejatinya menyimpan nilai budaya yang jauh lebih dalam. Masyarakat di sana itu masih memegang teguh adat istiadat leluhur, terus juga menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan juga tradisi yang telah diwariskan selama ratusan tahun. Jadi keberadaan desa ini menjadi bukti bahwa Indonesia memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam dan patut dihargai.

0: Februari 2023, masyarakat dunia dihebohkan dengan penemuan gunung bawah laut di perairan selatan Pacitan, Jawa Timur. Ini menjadi penemuan unik sebab keberadaan gunung tersebut sudah jutaan tahun lalu. Laman IDMT menyebut gunung tersebut terletak sekitar 260 km sebelah selatan Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Kedalaman laut sekitar 6.000 meter dan tinggi sekitar 2.200 meter. Sedangkan puncaknya berada pada kedalaman sekitar 3.800 meter. Para peneliti mengungkap gunung bawah laut itu terbentuk akibat tumbukan dua lempeng bumi yang terjadi sejak berjuta tahun lalu dan bukan merupakan gunung berapi. Pemerintah daerah setempat menamai gunung tersebut Gunung Joko Jagat yang berarti gunung yang menjaga bumi.
1: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
3: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Baik, sahabat budaya, mongot atau mongodla, kita sudah berada di hari-hari terakhir ya. Hari-hari terakhir di bulan Juli. Tidak terasa kita sudah mau Agustus. Di Agustus juga itu banyak kegiatan dalam rangka memperingati Hari Pramuka yang jatuh tanggal 14 Agustus 2026. Dan Provinsi Gorontalo itu sudah mempersiapkan adik-adik penggalang ya. Itu akan mengikuti Jambore Nasional ya. Jadi perwakilan Gorontalo sudah siap untuk diberangkatkan nanti mengikuti Jambore Nasional di Cibubur nantinya. Dan juga di Agustus juga kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi seperti apa kita mengeforiakan untuk merayakan, memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Jangan kalah ketika kita memasang bendera waktu Piala Dunia, kali ini Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Mudah-mudahan ada bendera yang lebih besar lagi akan berkibar ya. Jangan lupa juga di rumah-rumah ya pasang bendera merah putih sebagai ungkapan terima kasih kepada para pahlawan kita, menghargai jasa mereka memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan tugas kita sekarang buat adik-adik belajar dan kita melanjutkan perjuangan mereka dengan cinta damai. Dan juga sahabat budaya, di bulan September juga akan diperingati Hari Radio ya, di tanggal 11 September akan dilaksanakan atau kita akan memperingati Hari Radio. Dan juga agenda kegiatan-kegiatan dalam memeriahkan Hari Radio juga mungkin seperti biasa itu kami selalu melakukannya di bulan Agustus ya. Di bulan Agustus dengan berbagai kegiatan, insya Allah juga fans-fans RRI Gorontalo ini bisa bergabung ya, bisa meramaikan dalam rangka memperingati Hari Radio. Oke, semangat pagi buat semuanya dan tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo.
1: FM 95,1 MHz.

Tengge-tengge adalah permainan tradisional lompat-lompatan pada bidang datar yang digambar di atas tanah dengan membuat gambar kotak-kotak, kemudian melompat dengan satu kaki dari kotak satu ke kotak berikutnya. Permainan tengge-tengge atau dalam bahasa Gorontalo dikenal dengan kainje. Permainan kainje mengandung nilai untuk melatih kedisiplinan, ketangkasan, bersosialisasi, kerjasama, dan juga kesehatan. Pada permainan tradisional ini ada beberapa istilah khas yang digunakan. Di antaranya, permis, artinya pecahan genting yang dipakai pemain ketika bermain. Selain itu, ada istilah dem, di mana pemain melakukan kesalahan dalam bermain, seperti halnya menginjak garis pada area permainan.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Giselle sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

0: Siapa yang tak kenal dengan tumpeng? Ya, tumpeng merupakan bagian penting dalam perayaan kenduri tradisional. Perayaan atau kenduri adalah wujud rasa syukur dan terima kasih kepada Yang Maha Kuasa atas melimpahnya keberkahan dalam hidup. Tumpeng berasal dari sebuah singkatan, Tumuju Pangeran. Artinya, bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah menuju kepada Sang Maha Pencipta. Tak heran jika nasi tumpeng dari dulu hingga saat ini sering dijadikan hidangan dalam suatu perayaan. Sebab makna tumpeng sendiri adalah baik, yaitu manusia harus menjalani kehidupan dengan penuh semangat, yakin, fokus, dan tidak mudah putus asa atas ridho dari Yang Kuasa.
1: Tumpeng itu adalah berasal dari bahan dasar beras, dimasak, kemudian cara menghidangkannya dibentuk kalau zaman dahulu itu dengan kukusan anyaman bambu berbentuk runcing, kemudian kalau dibalik jadi nasi yang sudah matang dimasukkan ke dalam kukusan, kukusannya dibalik diletakkan di nampan, maka bentuk yang terjadi dari nasi tersebut adalah ujungnya menuju ke atas. Ke atas kenapa? Satu titik itu. Jadi kita kembali kepada kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang kita, utamanya di Jawa. Kalau di Bali mungkin dengan keyakinan Hindu, mereka menganggap memanggilnya Sang Hyang Widji. Namun untuk di Jawa, mereka itu memiliki satu keyakinan bahwa untuk mengatur dunia seisinya itu ada satu kekuatan, ada sosok yang mencipta, yang mengatur isi dunia ini. Kemudian siapa dia belum bisa menyebutkan seperti sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena agama Islam belum masuk ke Indonesia. Jadi pada waktu itu mereka hanya menyebut bahwa yang mengatur dunia dan seisinya, juga menciptakan semua makhluk hidup, itu ada satu sosok yang tidak kasat mata, kita tidak bisa melihatnya, tapi ada kekuatan itu. Nah, kemudian mereka menyebutnya dengan pangeran. Jadi kita bedakan dengan pangeran. Kalau pangeran itu sebutan untuk keluarga kerajaan, namun mereka menyebutnya ada satu kekuatan itu yang diperoleh dari kegiatan dia untuk puasa, semedi, tirakat. Nah, tirakat semedi yang dilakukan itu menyebabkan mereka itu menganggap bahwa ada satu sosok yang tidak kasat mata, disebut aja pangeran. Nah, kemudian untuk mengungkapkan itu pada saat-saat tertentu untuk acara-acara ritual, mereka membuat makanan itu berbentuk lancip ke atas, ujungnya runcing ke atas, kemudian mereka menyebutnya dengan tumpeng. Tumpeng itu depannya yang tum itu tumuju, menuju. Jadi tumuju, pengnya itu pangeran. Jadi itu melambangkan bahwa mereka meyakini semua perilaku, semua kegiatan apapun di dunia ini sebaiknya hanya tumuju marang pangeran. Jadi ditujukan pada satu kekuatan itu saja. Apakah itu dalam bentuk kita menyembah, kita memohon, barangkali seperti berdoa, memohon, seperti itu. Mereka hanya pada satu kekuatan itu, mereka memohon, meminta, disebut doa atau berdoa atau memohon, tumuju marang satu kekuatan pangeran. Sehingga disingkat saja tumpeng, tumuju pangeran.
0: Nasi dibentuk menjadi kerucut, dilambangkan dengan tangan yang merapat agar selalu menyembah Sang Maha Pencipta agar hidup semakin sejahtera. Sementara nasi yang digunakan biasanya adalah nasi putih ataupun nasi uduk. Warna putih berarti suci, sementara warna kuning melambangkan kesejahteraan, kekayaan, atau rezeki yang melimpah. Dalam penyajian nasi tumpeng biasanya dilengkapi dengan berbagai macam lauk pauk, diantaranya ayam, ikan, telur, mie, sayur urap, dan lain sebagainya.
1: Untuk lauk pauk itu bisa menurut selera saja, ini di dekat apa, di dekat apa. Namun ada pakemnya yang mesti di diadakan itu adalah telur dan ayam. Kalau telur itu karena mereka mengingat bahwa telur itu adalah calon satu kehidupan. Jadi dari telur itu akan pecah dan akan lahir satu kehidupan. Telur apapun itu sumber dari kehidupan, asal dari kehidupan. Mereka mesti adakan telur. Entah dimasak apapun, diolah apapun, silahkan menurut daerah masing-masing. Kemudian yang ayam itu karena mereka meyakini bahwa ayam itu adalah binatang yang paling cerdik. Pada waktu malam hari jam 2, maksud saya dini hari, itu mereka sudah membangunkan kita semua dengan keluruk. Nah, begitu, berkokok, kemudian membangunkan kita untuk kita beraktivitas apapun macam aktivitasnya. Kemudian dia kalau mendidik, si ayam maksud saya, kalau mendidik anaknya, kalau masih kecil memang dijuju, dibantu untuk mencari makan anak-anaknya tersebut. Biasanya anak-anaknya mengikuti induknya kemana untuk mencari makan. Tapi kalau anak-anak itu sudah besar, itu biasanya diperdel. Kalau bahasa Jawanya diperdel itu diusir, dijauhkan dari induk. Mereka harus mandiri, diajarkan mandiri untuk bisa mencari makan. Kemudian lauk pauknya kalau misalnya dikaitkan dengan otak, atik, matuk. Nah, teri, nah, kenapa mesti pakai teri? Karena teri itu dengan harapan, dengan doa, semoga akeh sing teri rezeki, nah, begitu. Kemudian kalau sayurnya kluweh, itu lodeh kluweh, ben luweh, jadi menungso kan linuweh. Linuweh itu semuanya serba lebih, lebih berperilakunya, ekonominya dan sebagainya, derajat pangkatnya dan sebagainya, kemuliaannya dan sebagainya. Kemudian kalau urap-urap itu hanya melambangkan bahwa kita bisa menikmati yang sehat itu dari lingkungan kita. Kita ambil dari tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan. Kemudian kalau menggunakan kelapa untuk diurap-urap itu, karena seperti tadi saya sampaikan bahwa pohon kelapa itu bisa dimanfaatkan semuanya, dari akarnya sampai batangnya, sampai daunnya, sampai bunganya, sampai buahnya. Sehingga mereka lebih ke kelapa, telur, ayam. Selebihnya itu bisa bervariasi sesuai dengan daerah masing-masing, produk yang unggulan daerah masing-masing, budaya lokal. Iya.
0: Dari penjelasan tersebut, tergambar jelas bahwa pemilihan bentuk dan lauk pauk sebagai pelengkap tumpeng bukan sekedar kebetulan atau tanpa alasan. Setiap kali tumpeng hadir dalam sebuah acara, kita akan diingatkan kembali akan hubungan kita dengan alam. Tumpeng pun beragam jenisnya bergantung pada perayaan yang dilaksanakan. Ada tumpeng robyong, tumpeng nuju bulan, tumpeng pungkur, tumpeng damar murup, tumpeng menggono, dan lain sebagainya.
1: Karena acara-acara itu bisa dibagi acara tradisional dan acara yang modern. Kalau yang modern itu lebih bervariasi dan bisa dimodifikasi, tapi mereka masih tetap ngugemi satu inginnya itu berbentuk seperti tumpeng, tumuju pangeran, tumuju pada satu titik ke atas. Sehingga tidak mendatar. Kalau mendatar barangkali bisa digantikan pada zaman sekarang itu dengan kue tart dan sebagainya untuk acara syukuran. Sementara untuk acara-acara yang tradisional itu masih dipertahankan untuk dalam bentuk tumpeng, walaupun tumpengnya itu bisa putih, itu untuk saat-saat untuk acara-acara ritual dan tradisional. Kalau yang kuning itu lebih ke acara-acara yang seremonial, yang menggembirakan, syukuran dan sebagainya, kebahagiaan dan sebagainya. Itu melambangkan dengan warna kuning, itu juga warna janur, janjanin nur, itu diambilkan dari kelapa, itu kan juga dilambangkan dengan warna kuning.
0: Puncak sebuah upacara di mana terdapat tumpeng di dalamnya ditandai dengan pemotongan bagian teratas atau terlancip. Pemotongan ini biasanya dilakukan oleh orang yang paling dituakan atau dihormati. Ini menyiratkan bahwa kita masih memegang teguh nilai-nilai kekeluargaan dan memandang orang tua sebagai figur yang sangat dihormati. Semangat kebersamaan dengan sekitar, perlindungan orang tua terhadap anaknya, serta kecintaan kita terhadap tradisi harus tetap terjaga. Makna inilah yang menjadi identitas budaya dan masyarakat Jawa serta Indonesia pada umumnya, sehingga Hadirnya tumpeng bisa mengingatkan kita tentang siapa kita dan apa yang membuat bangsa kita berbeda dari bangsa lain. Dengan begitu, tumpeng juga merupakan salah satu perangkat identitas nasional yang harus dijaga dan dilestarikan. Bukan dalam hal bentuk tumpengnya saja, melainkan juga makna-makna atau nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

siaran keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Baik, sahabat budaya, mau tato mengodula. Kita di Depuhu. Mau masak apa hari ini? Bekan diniyohu. Pokoknya bagi itu, bekan diniyohu tiengap. Pulang. Baru mau bekan apa dulu? Jepa. Jepa pakai sagu. Baru pakai gula merah. Pakai kelapa muda. Tindis kong bakar di atas. Apa itu? Di atas taruh daun. Enak itu pasti ya. Dan sahabat budaya, banyak orang mengira rahasia martabak manis. Bagus sambung tidak? Jepa dengan martabak. Jadi banyak orang mengira rahasia martabak manis yang bersarang yang terletak pada resep atau penggunaan ragi. Padahal ada satu kesalahan sederhana yang sering dilakukan saat membuat martabak di rumah, yaitu langsung menutup wajan setelah adonan dituang. Kebiasaan ini ternyata sahabat budaya bisa membuat martabak kurang mengembang dan sarangnya tidak terbentuk dengan sempurna. Jadi sahabat budaya, saat adonan pertama kali dituang ke wajan yang panas, terjadi proses pembentukan gelembung udara dari bahan pengembang seperti baking powder dan baking soda. Gelembung-gelembung inilah yang nantinya sahabat budaya itu akan membentuk tekstur sarang khas martabak manis. Kalau wajan langsung ditutup, uap panas itu akan terperangkap dan membuat permukaan adonan itu cepat matang. Akibatnya, mau tato mula A, gelembung udara tidak memiliki cukup waktu untuk membesar dan pecah secara alami. Hasilnya, martabak ini akan menjadi kurang bersarang dan teksturnya cenderung padat. Jadi, cara yang benar itu, sahabat budaya, agar martabak ini menghasilkan sarang yang cantik dan merata, orang bisa lakukan, tuangkan adonan ke wajan yang sudah benar-benar panas. Begitu ya, Tata Rahmai. Nah, karena Tata Rahmai yang kuat bikin martabak. Kedua, putar wajan hingga berbentuk pinggiran martabak ya. Putar-putar bagaimana Tata Rahmai? Baru masak dengan api kecil tanpa menutup wajan. Tunggu sampai muncul banyak gelembung-gelembung di seluruh permukaan adonan. Nah, saat ini gelembung mulai pecah, tabur dengan sedikit gula pasir secara merata. Setelah itu, baru terus bisa tutup wajan dan masak sampai DP permukaan itu matang sempurna. Dan cara ini, sahabat budaya, gelembung udara memiliki waktu yang cukup untuk berkembang sehingga menghasilkan sarang yang lebih besar dan merata. Selain tidak langsung menutup wajan, pastikan DP adonan ini sudah didiamkan sekitar 1-2 jam dan gunakan wajan yang benar-benar panas ya. Kombinasi teknik ini akan membuat martabak itu lebih tebal, empuk, dan memiliki sarang yang cantik seperti buatan penjual profesional. Mengota temudla, membuat martabak manis yang bersarang ternyata bukan hanya soal resep, tetapi juga soal waktu yang tepat saat menutup wajan. Jadi mulai sekarang jangan terburu-buru menutup wajan setelah menuang adonan. Biarkan dia bagi lembung dulu, bagi lembung yang kita tunggu-tunggu supaya dia jadi bersarang-sarang. Baru itu tutup wajan setelah sarang itu mulai muncul. Trik sederhana ini sahabat budaya itu membuat hasil martabak mulai apa ya, itu akan naik ya. Martabak buatan kita itu akan naik kelas, lebih empuk dan bersarang sempurna. Oke, selamat mencoba. Tata Rahmat Sojago bikin martabak. Mau belajar akang soalnya. Oke, kita langsung saja ke lagu dari almarhum Haji Iwan Hamzah.

Ilabulo adalah makanan yang terbuat dari adonan tepung sagu, potongan jeroan, kulit ayam kampung, telur ayam rebus, irisan jantung pisang, santan kelapa dan bumbu halus diantaranya, cabai, bawang merah, bawang putih, merica, serta garam dan gula. Adonan ilabulo dimasak terlebih dahulu dengan santan sampai mendidih dan menggumpal, kemudian dibungkus dengan daun pisang, lalu dikukus atau dibakar menggunakan bara api dari tempurung kelapa atau kemiri. Tahukah sahabat budaya? Di Gorontalo sendiri, ilabulo merupakan makanan tradisi yang wajib ada pada prosesi hitanan. Anak yang telah selesai dihitan diberi makan ilabulo bersama kuah asam ikan gabus karena makanan ini dipercaya akan cepat membantu proses penyembuhan luka hitan. Makanan karbohidrat non beras ini juga menjadi menu yang wajib ada saat pesta nikahan atau hajatan.

Oke, satu cinta dari Yochen Amo sama Tessa Idol Tomahu. Sahabat budaya sudah menemani suasana pagi kita semuanya. Pagi menjelang siang. Oke, walau habari yang lagi dengan persiapan mau jalan ya. Mau jalan sama teman-teman atau pokoknya. Dan sebelum kita nanti ke lagu Manado, sahabat budaya, Tia berbagi info dulu nih. Ada resep es. Resep es buatan Tata Rahma atau Mimi. Es lilin menjadi salah satu camilan favorit saat cuaca panas, sahabat budaya. Dibanding membeli di luar, jadi kalau terang membuat es lilin sendiri di rumah itu memberi keleluasan untuk membeli bahan yang digunakan. Salah satu kombinasi yang patut dicoba adalah buah naga dan juga pisang ya. Perpaduan keduanya ini menghasilkan tekstur yang lembut, rasa manis alami dan juga warna yang menarik. Dan untuk membuatnya, siapkan setengah buah naga merah, satu buah pisang matang, sekitar 200 ml, susu rendah lemak atau susu sesuai selera,

serta 1 hingga 2 sendok makan madu jika kalau kita ingin DP rasa itu lebih manis. Bila buah ini sudah matang, madu bisa dikurangi atau tidak ditambahkan sama sekali ya. Terus masukkan semua bahan ke dalam blender. Haluskan sampai DP tekstur ini lembut dan juga tercampur rata. Setelah itu tuangkan ke dalam plastik atau cetakan es lilin. Ikat rapat kemudian simpan di dalam freezer selama kurang lebih 6-8 jam sampai benar-benar membeku. Selain rasanya nikmat, enak, es lilin buatan sendiri juga itu memberikan keuntungan karena bahan-bahannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan keluarga. Jumlah gula dapat dikontrol dan juga penggunaan buah segar ini membuat cita rasa lebih alami tanpa harus bergantung pada pewarna atau perisa tambahan. Jadi sahabat budaya, kalau ingin variasi rasa, kita bisa menambahkan sedikit yogurt tawar agar DP tekstur ini semakin creamy begitu, dan menambah potongan kecil buah naga sebelum dibekukan untuk memberikan sensasi berbeda saat dinikmati. Dan akhirnya mengotak tomudla'a, ini es lilin buah naga dengan pisang, ini akan menjadi pilihan cemilan yang praktis, terus juga menyegarkan dan mudah dibuat di rumah. Oke, selamat mencoba buat semuanya yang mau baking es lilin dari buah-buahan.

FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

Sahabat budaya, terima kasih buat semuanya yang sudah bersama dengan Tia Ngafani dari jam 5 sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Tengah ya. 9 menit lagi, ya 8 menit lagi Tia Ngafani pamit ya, akan bergantian sama Tia Mahaya Rahma. Jadi untuk sahabat budaya semuanya, sekali lagi terima kasih, salam sehat, salam budaya, dan jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo, karena Tia Mahaya Rahma akan menemani sahabat budaya semuanya sampai di jam 14 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Odu Allah.

0: Tahukah Anda, bintebi luhuta atau sup jagung dari Gorontalo mempunyai ragam rasa. Ada rasa manis, kecut, gurih, dan pedas. Bintebi luhuta salah satu makanan favorit masyarakat Gorontalo yang segar dan gurih. Apalagi sangat cocok dinikmati pada suasana dingin, terutama bagi mereka yang lagi influenza. Cara penyajiannya pun sangat berbeda dengan sup-sup yang lain. Pada saat masakan ini disajikan, bumbu-bumbu yang membuat rasanya berbeda, seperti cabai rawit penyebab rasa pedas, daun kemangi, dan jeruk nipis penyebab rasa kecut diletakkan pada wadah yang berbeda. Bintebi luhuta dimasak dengan menggunakan bahan utama ikan, walaupun begitu tidak berbau atau amis, karena bau amis tersebut akan ditutupi oleh rasa kecut dan pedas.
1: Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

わかる。

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi jelang siang sahabat budaya. Alhamdulillah, masya Allah untuk hari ini Sabtu 25 Juli 2026. Rata Tarah hadir lagi ke ruang dengar sahabat budaya untuk gelaran hari ini untuk Nusantara siang sampai di jam 2 siang nantinya sahabat budaya. Alhamdulillah, masya Allah setelah libur 2 hari ya. Kita ketemu lagi dah sahabat budaya, iya, terutama sampai jam 2 seperti biasanya kalau untuk Nusantara siang. Dan saat ini kita di request Nusantara seperti biasa. Kita buka line teleponnya di 0811 430 4040 sama 0822 5996 8266.

0: Dan ya sahabat budaya, berharap juga untuk sahabat budaya semuanya yang lagi mendengarkan siaran kami, semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Semoga hari Sabtu weekend ini membawa semangat baru ya untuk kita semuanya, dan hati yang lebih bahagia sahabat budaya, lebih tenang mungkin, karena memang hari Sabtu adalah weekendnya sebagian orang. ya, dan pastinya juga memberi waktu yang apa ya, waktu yang berkualitas bersama keluarga gitu ya, karena jarang-jarang dong ya bisa ngumpul bareng gitu, cuman bisa dapetnya pas di weekend seperti ini gitu kan. Nah oke, okay, untuk list lagu di saat ini sahabat budaya, Tata Rahma ada lagu dari daerah kita Gorontalo, terus seperti biasa dua ada Jawa Maluku Minahasa, terus ada Minang Manado, sekali lagi di Gorontalo. Gorontalo 2 ya, terus Jawa Maluku Minahasa, Manado Minang. Oke, kita ke line telepon. Ih, lagunya mana tuh? Udah pada diem. Kita orang ke 822 dulu. Assalamualaikum. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat sehat untuk semua teman-teman. Juga tetap ramai, insyaallah tetap sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin. Pak Udin kah?
1: Iya, betul sekali Tata Rahma.
0: Oke Pak Udin, apa kabar? Sehat insya Allah ya?
1: Kabar baik, sehat juga Tata Rahma bersama keluarga insya Allah juga.
0: Amin Allah, amin, amin, amin, amin,
1: amin.
0: Lalu, amin, amin. Pak Udin, lagunya Pak Udin mau yang mana Pak Udin?
1: Kalau lagu Gorontalo yang di antara yang dua, apa dulu yang apa dia punya judul sekarang?
0: Loli Mohia Lolo Tau, baru ada Pak Ato, baru ada Tonia Loli Mutu Moti Helumo. Silakan pilih.
1: Oh, itu yang baru yang di antara mana cuma itu.
0: Moti Helumo.
1: Iya, Moti Helumo.
0: Oke.
1: Okay. Oke, kirim salam pertama buat Pak Herman, terus buat Ibu Neri juga, Inka bersama suami, juga Wati, maaf nih, Ipet di Nengo. Terus buat semua aja tanpa terkecuali, salam keempat, salam kesabatan, semuanya paling spesial buat Tata Rahma yang masih berhati kita. Insya Allah kita semangat dan dimudahkan segala urusan dan tetap sukses selalu bersama keluarga. Oke, makasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Pak Udin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, silakan di belakangnya Pak Udin di Limbo tuh. Oke, kita ke lain satu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sahabat budaya Luhur Undalo.
0: Sahabat budaya Luhur Undalo, Pak Asri, kok kalem?
1: Memang di situ.
0: Oh. Oh. Oh iya, saya baru tahu hari ini Pak Asri kalem.
1: Oh iya.
0: Kalau orang Gorontalo bilang kayak lembe tu eh.
1: Lembet ya.
0: Kenapa Pak Asri?
1: Kayak lembet-lembet apa ya?
0: Itu kan tidak tahu artinya lembe tu itu ini yang asem-asem itu.
1: Oh begitu.
0: Eh yes. Pak Asri mau lagu yang mana sayang? Mau yang mana?
1: Kalau Manado. Dete,
0: Manado apa? Titip tape cinta.
1: Iya Manado Jo.
0: Oke Jo.
1: Ya bakirin dulu ya buat
0: siap,
1: yang
0: okay, silakan.
1: Ada Pak Udin, semoga selalu ada Fireman juga di sana, Bung Aman.
0: Mm-hmm.
1: Ada Nini Ambulati, ada Bang Bone, apa kabar?
0: Baik.
1: Semoga selalu Bang Bone. Bang Bone itu tidak ada dengar itu kalau udah hati ya. Apa kabar Bang Bone? Ada Mas Suci, Om Agung, Om Ida, Gunungki, ada Mama Ella, ada Ibu Lian, Ibu Lian, Ibu Salma Tahir, ada Ibu juga, Tanou, Ika, buat semua-semuanya aja tanpa kekurangan. Buat Tata Ama.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih banyak ya selalu bersama.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Pak Asri, sahabat budaya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Oke sayang.
2: Salam budaya Luhur Undalo.
0: Ingkawati ini.
2: Inkawati
0: Jo. Yes, ada batanya ke yang butul pol ya.
2: Dari Inka Dinero.
0: Oke sayang Inka, silakan sayang.
2: Iko lagu di Pak Asri Jo.
0: Iko lagu di Pak Asri ya.
2: Iya.
0: Oke, kira
2: salam buat Tetama yang lagi beraktivitas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Selalu dalam doa Allah Subhanahu Wa Taala. Buat seluruh fans tanpa terkecuali, salam jabat hati. Terima kasih Tetama.
0: Terima kasih sayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Inka, satu penelpon lagi. Maaf yang mau WA silakan WA ya sahabat budaya. Mungkin malu mau dapat dengar suara. Oke. Ini apa? Ibu Iin ngirim apa sih Ibu Iin? Ini ada HTTP apa gitu. Iya. Begini ya sahabat budaya, kalau seandainya mau kirim-kirim di nomornya kita di apa namanya di Pro 4, baiknya hanya sekedar apa namanya interaksi untuk request ya, atau mungkin kalau lagi sekedar salam-salam aja gitu ya, nggak usah dikirim yang macem-macem. Oke, silakan sahabat budaya satu penelpon lagi, 0811 sama 0822 silakan. Oke, kita ke 811. Assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu
3: halo,
0: Nelces. Halo cintaku.
3: Ikutan di dua lagu itu Jo.
0: Oke sayang, radio. Titip tape cinta deng moti helumo.
3: Oke. Dua-dua Jo.
0: Oke sayang.
3: Kirim salam buat Pak Udin, Pak Saniko.
0: Mm-mm.
3: Ada Wati, ada Inka, ada Pak Asri. Por semua-semua juga tanpa terkecuali. Insya Allah sehat-sehat selalu. Insya Allah dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin.
0: Amin.
3: Paling spesial buat Tata Amaku sayang yang sedang beraktivitas. Insya Allah sehat-sehat selalu.
0: Amin sayang, terima kasih.
3: Terima kasih Wati, tapi semoga panjang umur sehat selalu. Amin. Makasih Tata Amaku sayang lo. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gitu kita ke lagu aja noh.

0: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Untuk menjadi pribadi yang sehat seperti saya, ini jauh lebih mudah loh. Dengan program pemeriksaan kesehatan gratis yang merupakan
2: cek kesehatan gratis, memangnya pentingnya? Saya kan merasa sehat-sehat saja.
3: Justru itu Bu Ani, banyak penyakit seperti tekanan darah tinggi, gula darah, dan kolesterol tidak menimbulkan gejala di awal.
2: Jadi walaupun tidak sakit, bisa saja kita punya masalah kesehatan.
3: Iya betul, dengan cek kesehatan gratis, kita bisa tahu kondisi tubuh lebih cepat, mencegah penyakit berat, dan tetap produktif.
2: Kalau gratis dan bermanfaat, sayang dong kalau dilewatkan.
4: Cek kesehatan gratis adalah bentuk kepedulian pemerintah untuk masyarakat yang lebih sehat. Ayo datang dan manfaatkan cek kesehatan gratis di fasilitas kesehatan terdekat. Langkah kecil hari ini untuk hidup sehat di masa depan.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
7: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

0: Oke, sesi kedua kita mulai. Silakan 0811 sama 0822. Di 822. Assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat ulang tahun.
0: Iya, sayang. Silakan.

0: Silakan Wati.
1: Lagu apa-apa?
0: Lagu apa-apa? Apa-apanya dong? Ini ada
1: Apa-apanya dong itu ada?
0: tidak ada poli ya. masih ada Gorontalo. Iya, betul lah. Gorontalo, Jawa, Maluku, Minahasa, Minang.
1: Minang Jo.
0: Minang Jo, oke. Okay.
1: Iya. Kirim buat Pak Herman, buat Inka, buat Ibu Nelly, Oma Agni, buat Ibu Farida, Pak Udin, Pak Aldin. Spesial buat Kak Ahma. Makasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih sayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di belakangnya Wati. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Abi Rifanto.
2: Iya.
0: Di Kota Ratu.
2: Kota Ratu loh.
0: Oh, oke, Kota Raja fix. Oke, lagu apa sayang?
2: Lagu Jawa.
0: Lagu Jawa, kok?
2: Iya.
0: Ada tatoki apa pol di kau ini minta lagu Jawa?
2: Jawara.
0: Oke, oke sip. Ha, Jawara di hati ya. Ya Allah.
2: Salam dulu pertama buat Wati yang tadi, selamat siang. Terus juga buat Ibu Nelly.
0: Oke, okay, sayang.
2: Buat Ibu Rostin, Pak Herman, buat Tano U, buat Bajani di Butuh Barani. Terus buat Om Mati Mo Suci, buat Pak Udin yang ada di Limboto. Pokoknya buat seluruh sahabat budaya
0: profat. Iti Umi tersayang, tidak ini tidak salam-salam Ati.
2: Buat Ibu Mami yang badin.
0: Oh. Apa dia tante?
2: Berarti Tita Rahma yang lagi siaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sahabat budaya untuk menelpon selanjutnya di belakangnya Rifanto Kota Raja. Dan Ama mau terima banyak penelpon kayaknya ini ya. Halo, assalamualaikum.
3: Halo.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana Bapak? Iya, salam budaya.
3: Dari Bang Okin.
0: Bang siapa?
3: Bang Okin.
0: Bang Opin.
3: Okin.
0: Okin.
3: Iya.
0: Oke, selamat bergabung dengan Pro 4 Bang Okin. Iya. Bang Okin di mana Bang Okin?
3: Sulsel.
0: Oh, Sulsel.
3: Tultel, bukan Sulsel.
0: Oh. Oke.
3: Cuman tuh.
0: Oke. Bang Okin, silakan ini ada pilihan lagunya dari daerah Gorontalo, masih ada Maluku. Ada Minahasa.
3: Judulnya apa itu?
0: Kalau Maluku Air Susu Mama, kalau Minahasa Magemo Sako Magema. Kalau Gorontalo silakan pilih, itu ada Tonia Lolimutu, Lolimohialo Tau sama Pak Ato.
3: Itu apa tadi? Tonia Lolimutu bukan Lolimutu atau Tonia Lolimutu?
0: Tonia Lolimutu.
3: Tonia eh?
0: Iya.
3: Apa dia punya apa itu ini? Tonia. Lolimo Hialo Tau itu.
0: Lolimo Hialo Tau. Oke, siap.
3: Lolimo Hialo Tau itu.
0: Baik, oke.
3: Dengan Bapak Tama ya?
0: Iya.
3: Ya. Kirim salam buat Ibu Farida Talib. Juga ada Manina di Liluo. Buat Ibu Nel. Juga ada siapa yang barusan tadi ya? Abib ya.
0: Oke, ada Rifanto. Ha?
3: Oh, Rifanto namanya.
0: Iya, iya.
3: Juga ada Ibu ya di Bualemu.
0: Terus?
3: Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat terafiat. Juga buat Tata sama ya. Selamat beraktivitas, semoga tetap semangat. Dan buat Besti Lidene, bangun ya, selamat siang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam Bu Amat dapat kantara itu suara tadi. Itu. Oh. Awas poli ya. Bu macam Amat tahu itu suara tadi itu. Di Pasisa tahu tadi itu. Pasisa awas poli ya. 1-0 gol ya. Di belakangnya Bang Okin, tidak tahu Bang Okin tidak tahu intipasi intan apa yang dia rasa-rasain mati Bang Okin politipasi sapuri mati nenek ambulati pun tidak tahu susah apa besok kamari. Awas. Satu penelpon sahabat budaya. Ibu Nelly chat. Jangan bapi NU disayang. Silakan sahabat budaya 822. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Papa Lati.
4: Saya Lambu Daya, Pohulun Dalo.
0: Sahabat Budaya. Papa Lati, apa kabar?
4: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Insya Allah juga tak sehat. Insya Allah, amin. Di Papa Latif, silakan lagunya Papa Latif. Ini
4: Saku
0: ada.
4: Mangemo sako mangemo.
0: Ah, oke, okay, siap.
4: Minahasa.
0: Oke, okay, langsung.
4: Oke, okay, langsung kirim buat Ibu Ani Batu Barani, Tipepi, Mbak Yati, Bandung Rejo, Mama Ella, Mbak Silvi, Tasik Malaya, Inka, Wati, Mbak Ini, Bu Ida, Pak Masra, Pak Nasrul, Pak Asri, Pak Udin, Bu Rifanto, serta Bang Hone, silakan masuk, Bang Hone. Spesialnya buat kata Arna, satu lagi selalu bersama, diasuh di rumah.
0: Amin.
4: Banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu penelpon di belakangnya Pak Herman ya.
5: Satu penelpon lagi.
0: Oke, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya Lohulundano.
0: Tidak baku dusu deng cucu poli.
6: Eh, ada di rumah dia.
0: Oh, ada di rumah ya.
6: Ini tano di kios.
0: Oh, oke, okay, ha. Alhamdulillah kalau begitu dia tidak dusu pol.
6: Iya, tidak mengganggu don.
0: Silakan Tano.
6: Ikutan ini.
0: Iya, so ampa lagu sayang ah, jadi kurang ikutan.
6: Oh,
0: jadi
6: ikutan saja.
0: Oke, okay, boleh, boleh. Oke, okay, sayang.
6: Tapi yang tadi Bang Okin.
0: Tipa sisa. Ya, memang tambah urusan iya memang tipa sisa ini enggak gak mau bingung.
6: Tahu ini nenek ambulati.
0: Tahu ke sana. Solala pol dia jadi mau bas suara mau bas nenek-nenek.
6: Eh, ini kirim salam buat seluruh fans ini tanpa terkecuali. Spesial untuk Tata Ana, sekeluarga insya Allah saya sehat selalu.
0: Amin.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Tano Usayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru ama mau ke WA dulu. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Lohulondalo dari Cikartin di Tangkobu. Pengen lagu Manado, kirim salam buat semua fans Poliama tanpa terkecuali. Kenapa uti di Poliama? Spesial buat semua keluarga di Manado. Doni Poliama itu tuh kayak tidak badengar pakai orang Poli Cikartin. Atau di Cikartin tak salah bawa ya. Terima kasih Tata Rama, semoga sehat selalu bersama keluarga. Oh, berarti tidak salah Pak WA, cuman tak salah Pak Edit. Setidak dapat editin langsung dicikatin Pak Kirim. Oke, sahabat budaya, kita orang ke lagu aja dulu. Oke, selamat menikmati siang Anda.

0: Eh Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun, gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu, namanya kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagorie, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
3: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.
4: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

0: Mangemo saku mangema koni mamahit tuh sahabat budaya.
1: Sebagai lagu terakhir di request Nusantara, dan terima kasih yang sudah bergabung di line telepon juga WA ya. Kami cukupkan untuk request di hari ini, request Nusantara pastinya. Mohon maaf atas kurang-kurangnya. Insya Allah kita bisa ketemu besok-besok lagi ya sahabat budaya. Dan saatnya kita akan bersama Pak Kuni atau Hasdin Daniel dengan berita bahasa Gorontalo.
2: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo. Suara Budaya Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia to hulan na lo, betiap po lima banda-banda lo habali lo hulan na lo, habali uhi walia to unge di minggu mola botia, tehas din Daniel watia, ta mo potunggu lolo iya. Mengadulah apa mengata to? Owo luolo barangi wau haraga umola to bualemo donggo eenggade boleh lio di pemalolo bobotulo. Debo mawoluo umalo bobotulo nabo malola hei polito haraga. I sistem pemantau pasar wau kebutuhan pokok mialo SP2KP to bualemo nursia lo otanggulai. Ungope-ngope mo botula to haraga boti malita. To ui lalu ito, sampe lo botulo muhetuto lihu to ungo kiilo. Sabu iilangi owo luo lo malita. Nabo masa tia halaga lo malita, malola hei bolo wolo mopu lo lihu to ungo kiilo. Odito olo, piala tula, malola hei haraga lio. Sabu, mangolo di minggu mula boti lo botula to haraga. Lo obotula haraga lo barangi boti, sabu iilangi owo luo lo barangi boito. De lo piala tula uau pia mo puti, donggo haharapu mondolipu uwe wo mai. Nabo uanu malita woluwoluo to hulondalo. Haraga lo barangi odolo sombako mato imato uanu bolo haraga mo botulo mati dehuolo pamalenda u mamandola iati. Mungulamo ngutato donggo to habali u wali-wali to u ngodi minggu mola.

0: mengelola uang mengutang tu. Cek kesehatan gratis Mialo CKG. Dedina, boh, tolong modu memalaki siapa nyaki. Nah, boh, mau rawati olo tama ilo panyaki tunggu lo moto duo umoluli. Boli alo poro rambuti alihu dila bomo pulita to utang gula lia screening. Ton utama ilo pala kisawa lio ma o panyaki marawati alio motu ude wolo panyaki u duta dutolo. Pamalenda ma ilo tarageti uanu raport kuning boli lio ma o dila boti sehati. Imu si moto duo raport hijau boli lio ma sehati. Ikadis Kesehatan Kabupaten Lohulon Dalo Ismail Akase Lo Otambulai boli ano poro rambuti mai mo polai akalaja lo CKG to u mo osehati na ianti. Hasil lo palaki sabuti uito umali didihu lo nakes to u merawati. Pohilelio ode tamo aami umai mo pohuna hianga buti alihu mo patato panyaki uma duto-dutolo alihu mahu a oune malio. Mongodulao mongodato habali buti ya ju tanumai lapato udila mo patato maapu ode mongodato. Utilala to bahasa bolo pohilala potunu potuhata wa utilala to lo iya ente bolo potunu lo mai amiatia wa tia tehas di Daniel bolo me iodu ola po odata inde bo ditopo wa tia main dopo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pancasila.
2: Payu limo.
1: Satu, Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: Oinda, motolo ea lo ea tuau.
1: Dua, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
2: Oluo, umanusia motolo adili wa motolo adabu.
1: Tiga, Persatuan Indonesia.
2: Otolu, buhuta lo ulipu lo Indonesia.
1: Empat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: Opato, motolo ulipu to ulilo ilo mata, lo dulo hupa lo utolia.
1: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Olimo, motolo adili to luwapo hilao duola.

Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Om Basri, dapur so tambah bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala begitu tara bahaya.
1: Me itu tara apa-apa kong Cipa.
0: Nguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan

0: percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu, Bolo.
2: Siapakah penemu kertas? Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di jawaban.
3: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
2: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
3: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
2: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
3: Iyo adik, nah itu baru namanya saya punya adik. Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.
4: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya, Bu.
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf, Mbak. Alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf, Ibu. Kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya, Bu. Maaf ya, Bu. Ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh baru elok.
0: Maaf, Ibu. Permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi, Kak Leha? Dah saya makan.
3: Kok, kemana?
4: Kafe yuk.
3: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
4: Ada yang baru, cakep buat feed IG. TikTokable juga deh, ikut gak?
3: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
4: Iya dong.
3: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
4: Ini seri yang paling baru.
3: Widi. Duit nggak habis-habis ya?
4: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
3: Wah, hati-hati ah.
4: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

0: Halo, halo. Noel, kenapa? Soma nangis ini.
1: Mama, saya butuh uang untuk berobat sekarang. Saya ada kecelakaan, Mama. Kirim kabar cepat.
0: Astaga, itu saya pe anak pesuara. Saya harus kirim uang sekarang.
2: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Sekarang kan tarung pesuara bisa dipalsukan dengan teknologi AI.
0: Oh, jadi itu bukan saya pe anak?
2: Ya, belum tentu. Mari jo tolong pastikan dulu. Coba hubungi nomor asli keluarga kamu.
3: Waspada penipuan dengan rekayasa suara dan wajah. Verifikasi sebelum percaya. FM Pro 4 Gorontalo. Suara budaya Nusantara.
4: Saatnya azan zuhur untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.

0: Atil qa'imah Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah Wasyarafa wadzarujatal aliyatal rafi'ah Wab'athul maqamal mahmudal ladhi yu'attah Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Tahukah Anda, Imam Syafi'i atau nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah salah satu imam mazhab besar dalam Islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Ia dikenal sebagai ulama jenius, ahli fikih, dan hafiz Al-Quran sejak usia belia. Salah satu kisah menarik yang berkembang secara turun-temurun menyebut bahwa Imam Syafi'i berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun penuh sebelum dilahirkan. Kisah ini menjadi simbol tentang keistimewaan dan keberkahan yang menyertai dirinya sejak awal kehidupan. Secara medis, masa kehamilan manusia normalnya berkisar 9 bulan. Namun dalam literatur klasik dan kisah hikmah disebutkan bahwa beberapa tokoh luar biasa dalam sejarah Islam seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik memiliki masa kandungan yang sangat panjang, yaitu antara 1 hingga 2 tahun. Kisah ini diyakini oleh sebagian ulama sebagai karomah atau keistimewaan, bukan dalam pengertian biologis biasa. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa cerita ini bersifat simbolik, menunjukkan betapa istimewanya pribadi sang imam sejak sebelum lahir. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun dan menguasai kitab Al-Muwatta karya Imam Malik saat berumur 10 tahun. Dikenal sebagai sosok yang menggabungkan ilmu hadis dan fikih dengan pemikiran logis dan sistematis. Beliau juga mendirikan mazhab Syafi'i yang kini dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, Mesir, Yaman, dan Asia Tenggara. Kisah Imam Syafi'i berada dalam kandungan selama 2 tahun mungkin terdengar luar biasa, namun justru menjadi bagian dari warisan cerita yang menguatkan keyakinan bahwa setiap manusia istimewa membawa takdir dan misi hidupnya masing-masing. Imam Syafi'i adalah contoh nyata bahwa ilmu dan kesungguhan bisa mengubah dunia.

Kisah sahabat Nabi, Julaibib radhiyallah, si buruk rupa yang jadi rebutan bidadari. Julaibib radhiyallah, dia lahir di dunia tanpa mengetahui siapa kedua orang tuanya, dan dia tidak mengetahui nasabnya. Bagi masyarakat di zaman itu, orang yang tidak memiliki nasab jelas merupakan suatu aib. Julaibib memiliki tampilan fisik bisa dibilang buruk rupa, sehingga karena buruk rupanya, jarang ada orang yang mau mendekatinya. Julaibib adalah orang yang sangat bertakwa kepada Allah dan Rasulnya. Dia juga adalah salah satu prajurit perangnya Nabi Muhammad SAW. Walaupun banyak orang mengucilkan dia, tapi tidak dengan Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika, selesai menjalankan sholat, Nabi sempat memanggilnya, "Julaibib, tidakkah engkau ingin menikah?" Tanya Rasul dengan lembut sambil tersenyum kepadanya. "Siapakah orang yang mau menikahkan putrinya dengan diriku ini ya Rasulullah?" Jawab Julaibib sambil tersenyum. Lalu Rasulullah menjawabnya dengan senyuman. Julaibib menyadari dirinya tidak mempunyai apa-apa, dan menurut dia, tidak ada seorang pun yang mau menikahkan anaknya untuk dia. Keesokan harinya, Nabi Muhammad SAW bertemu lagi dengan Julaibib. Lalu Rasulullah kembali bertanya kepada Julaibib, "Julaibib, tidakkah engkau menikah?" Dengan jawaban yang sama, Julaibib menjawab pertanyaan Rasulullah. Sampai pada akhirnya, Nabi Muhammad menarik tangan Julaibib dan mengajaknya ke suatu rumah pemimpin Ansor yang dikenal mempunyai anak yang sangat cantik.

Setibanya di rumah pemimpin Ansor, Nabi Muhammad bertemu dengan ayah dari wanita yang cantik itu. Dan Rasulullah mengatakan, "Aku ingin menikahkan putri kalian." Kata Rasulullah pada si pemilik rumah. Melihat perkataan Rasulullah yang ingin menikahi anaknya, sang pemimpin Ansar itu pun senang. Betapa indahnya dan betapa berkahnya. Jawaban pemimpin Ansar dengan wajah yang senang, mengira bahwa sang nabilah calon menantunya. "Ya Rasulullah, ini sungguh akan menjadi cahaya yang menyingkirkan temaram di rumah kami. Tetapi bukan untukku, melainkan untuk Julaibib," ujar Rasulullah. Sang pemimpin Ansar itu pun kaget, mengetahui bahwa anaknya akan dinikahi oleh laki-laki buruk rupa yang tidak diketahui nasabnya, dan langsung mengatakan bahwa dia harus mempertimbangkan dengan istrinya. "Ya Rasulullah, saya harus meminta pertimbangan istri saya tentang hal ini," kata pemimpin Ansar. "Dengan Julaibib?" Istrinya menjawab, "Bagaimana bisa? Julaibib berwajah jelek, tidak bernasab, tidak berkabilah, tidak berpangkat, dan tidak berharta. Demi Allah, tidak. Tidak akan pernah putri kita menikah dengan Julaibib." Mendengar perdebatan itu, sang perempuan yang cantik, anak dari pemimpin Ansar itu pun keluar dan mengatakan, "Siapa yang meminta?" Lalu sang ayah dan sang ibunya pun menjelaskan, perempuan yang cantik ini memang dikenal soleha yang sangat mengerti dengan agama. "Apakah kalian hendak menolak permintaan Rasulullah? Demi Allah, kirim aku padanya. Dan demi Allah, karena Rasulullah yang meminta, maka tiada akan membawa kehancuran dan kerugian bagiku." Perempuan soleha itu

Dan tidaklah patut bagi lelaki beriman dan perempuan beriman apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat. Sesat yang nyata. Quran Surat Al-Ahzab ayat 36. Mendengar jawaban dari perempuan cantik nan soleha itu, Nabi Muhammad pun tertunduk lalu mendoakan sang perempuan itu. Ya Allah, limpahkanlah kebaikan atasnya dalam kelimpahan yang penuh berkah. Jangan kau jadikan hidupnya payah dan bermasalah. Maka benarlah doa Nabi Muhammad. Tak lama kemudian, Allah karuniakan jalan keluar baginya. Kebersamaan di dunia ternyata tidak ditakdirkan terlalu lama. Meski di dunia sang istri soleha dan bertakwa, tapi bidadari telah terlampau lama merindukan Julaibib di surga. Julaibib, sahabat Nabi yang buruk muka, lebih pantas menghuni surga daripada dunia yang tidak bersahabat padanya. Semoga bermanfaat.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Ibu, ini anaknya dua kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan perilaku hidup bersih.

0: Cegah stunting itu penting.
1: Iya.

0: dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.
2: FM 95,1 MHz.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Baik, sahabat budaya, di menit ke-34 mentas dari pukul 12 saat ini di studio kami dan masih dengan Tata Rahman, insyaallah sampai jam 2 siang nantinya. Ya, berharap juga semuanya yang lagi mendengarkan program A4 selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dalam tetap semangat juga ya. Tentunya saat ini yang masih dengan pekerjaannya, sahabat budaya. Walaupun ketemu dengan weekend, dengan pekerjaannya, tetap semangat ya, sahabat budaya ya. Insya Allah selalu membawa berkah untuk kita semuanya. Dan updatean di siang hari ini, update informasi, sahabat budaya. Bupati Gorontalo Sofyan Puy akan menjadwalkan dialog rutin bersama Forum Anak Kabupaten Gorontalo itu setiap tanggal 23 setiap bulannya sebagai wadah bagi anak-anak untuk menyampaikan aspirasi, gagasan, dan berbagai persoalan yang mereka hadapi. Dan rencana tersebut disampaikan Bupati Sofyan saat membuka peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tingkat Kabupaten Gorontalo di Taman Limboto pada 22 Juli 2026. Dan sahabat budaya, selain membuka ruang dialog, Bupati juga menyampaikan komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi hak-hak anak melalui berbagai layanan, seperti layanan administrasi kependudukan, pelayanan kesehatan, serta perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi, sahabat budaya. Pada kesempatan yang sama pula, Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syaida Rusli Habibie mengapresiasi komitmen pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam membangun lingkungan yang ramah anak. Ia juga mengajak anak-anak membiasakan pola hidup sehat, rajin belajarnya, dan terus mengembangkan potensi mereka sebagai bekal menuju Indonesia Emas 2045. Dan peringatan Hari Anak Nasional juga menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman serta mendukung tumbuh kembang anak di Kabupaten Gorontalo. Untuk informasi selengkapnya terkait berita tadi, sahabat budaya, sahabat bisa akses di laman kami rri.co.id.

0: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
4: Siapakah penemu kertas? Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di jawaban.
5: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
4: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Hei, macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
5: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
4: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
5: Iyo ade. Nah, itu baru namanya saya punya ade.
6: Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.
7: FM 95,1 MHz. Gorontalo.

0: Dia dibilang nanti mau telepon ulang, Jo.
1: Iya. Mau bikin bagaimana?
2: Banyaknya Durina.
3: Oh, ditolak Uti. Ini hutan masih perawan. Belum banyak yang datang di sini.
4: Kita ini bingung.
5: Kenapa nggak bingung?
4: Yang tadi itu sandiwara atau drama? Tidak tahu, soalnya bingung.
6: Dua hal yang sering membuat kita bingung itu yaitu sandiwara dan drama. Banyak orang bilang itu sama saja, tapi ternyata berbeda loh. Menurut KBBI, sandiwara adalah pertunjukan lakon atau cerita yang dimainkan oleh orang, teater, atau tonil. Istilah ini juga sering diartikan sebagai kejadian yang direkayasa untuk mengelabui. Sementara drama adalah komposisi syair atau prosa yang menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku akting atau dialog yang dipentaskan. Istilah sandiwara berasal dari bahasa Jawa, yaitu sandi artinya rahasia dan warah artinya ajaran, yang berarti ajaran yang disampaikan secara rahasia atau tersamar. Sementara istilah drama berasal dari bahasa Yunani dramai, yang berarti berbuat, berlaku, atau bertindak. Sandiwara ceritanya punya pesan moral atau nilai budaya yang kuat, sementara drama punya cerita apapun, mulai dari yang klasik sampai yang sangat kontemporer, kayak cerita tentang hidup muda atau masalah sosial sekarang. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kamu sering melakukan sandiwara atau drama?
7: Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya, memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Chacha Recho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Chacha Recho mendapat 100 ribu suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di pemilu...

FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

Margaret Siagian, Sabar Ho Inang. Ya, kita kan cuma tahu mau bilang sabar, tapi entah ya yang dia rasakan juga seperti apa. Pokoknya selamat menikmati, selamat bersabar-sabar deh ya. Yang namanya masalah pasti cepat atau lambat pasti akan dapat jalan keluarnya juga ya. Semangat untuk sahabat budaya semuanya. Masih dengan updatean informasi di siang hari ini, sahabat budaya. Ini seputar Tiongkok itu menilai tarif baru dari Amerika Serikat tidak menguntungkan antara kedua negara. Jadi Tiongkok ini mengecam tarif baru Amerika Serikat terhadap Tiongkok gitu ya, dan 59 mitra dagang lainnya dengan dalih dugaan kerja paksa. Dan Beijing menegaskan perang dagang tidak menguntungkan pihak manapun. Dilansir dari Global Times pada Sabtu 25 Juli 2026. Dan sementara itu, sejumlah negara juga termasuk sekutu Amerika Serikat turut menyuarakan ya penolakan terhadap kebijakan tersebut, dan beberapa diantaranya berencana membawa sengketa itu ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO, sahabat budaya. Dan tarif baru tersebut itu diumumkan oleh Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat sebesar 10% dan 12,5%, dan tarif tersebut diberlakukan terhadap 60 mitra dagang setelah tarif global sementara 10% berakhir. Di Tiongkok sendiri dikenai tarif sebesar 12,5%, sedangkan Jepang, Korea Selatan, Swiss, dan Uni Eropa itu dikenai tarif antara 10 hingga 12%. Dan juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lian Jin, menegaskan negaranya menentang segala bentuk tarif sepihak. Nah, tarif baru mencakup sekitar 99,4% impor Amerika Serikat, dan meski demikian, sejumlah komoditas seperti minyak, gas, pupuk, dan beberapa bahan pangan serta produk tertentu tetap dikecualikan. Dan peneliti Chinese Academy of International Trade and Economic Operation, Zhou Mi, itu mengatakan, sahabat budaya, cakupan tarif yang luas akan mempengaruhi banyak pelaku usaha, dan hal tersebut juga mengganggu perencanaan bisnis, memperburuk ekspektasi pasar, meningkatkan biaya perusahaan, serta merugikan konsumen Amerika. Nah, untuk informasi selengkapnya terkait berita tadi, sahabat budaya bisa akses di laman kami rri.co.id.

0: digital telah membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.
1: Makanan tempe sudah familiar bagi kita, tapi tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara seperti Jepang dan Belanda telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.
2: FM 95,1 MHz.

0: Itulah gambaran lirik Halo Bandung milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortrijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo Bandung, ya moeder.
0: Sejak itu pula ungkapan Halo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.

Bendera merah putih adalah lambang kebangsaan Indonesia. Namun tahukah Anda salah satu fakta menarik tentang bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan adalah bahan pembuatannya. Bendera tersebut dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dari kain sepre yang ada di rumah. Pada masa itu, kondisi Indonesia sedang dalam keadaan darurat dan persiapan untuk upacara proklamasi dilakukan secara mendadak. Tidak ada waktu untuk mencari kain khusus untuk membuat bendera. Oleh karena itu, Ibu Fatmawati memanfaatkan kain sepre yang ada di rumah untuk dijahit menjadi bendera merah putih. Mereka rela memanfaatkan apapun yang ada di sekitar untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Kain sepre yang sederhana menjadi simbol perjuangan yang luar biasa dan kini menjadi bagian penting dari sejarah bangsa Indonesia.

Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.

0: Gempa bumi adalah fenomena alam yang terjadi akibat pergerakan lempeng tektonik di bumi. Di Indonesia yang terletak di area bertemunya tiga lempeng utama, lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik, pergerakan lempeng ini seringkali mengakibatkan gesekan dan tumbukan. Ketika lempeng saling bertemu, mereka dapat saling bertumpukan atau menjauh. Proses ini menghasilkan akumulasi energi yang kemudian dilepaskan dalam bentuk getaran atau gelombang seismik yang kita rasakan sebagai gempa bumi. Zona subduksi di mana satu lempeng menyusup ke bawah lempeng lainnya adalah tempat terjadinya gempa bumi yang kuat. Gesekan di zona subduksi ini mengakibatkan tekanan yang pada akhirnya terlepas dalam bentuk getaran. Gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 7 dikenal sebagai gempa besar dan dapat berakibat fatal. Seperti yang terjadi di Aceh yang menghasilkan tsunami pada tahun 2004, Nias pada tahun 2005, dan gempa kembar Bengkulu pada tahun 2007. Indonesia sendiri merupakan sebuah negara dengan aktivitas tektoniknya yang tinggi dan merupakan salah satu negara yang paling sering mengalami gempa bumi besar.
1: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

Beta bukan baju. Iya ya, kita bukan baju. Kita punya perasaan loh ya. Oke, siang ya sahabat budaya. Oh, di luar itu siangnya. Aduh, terpi matahari Masya Allah sekali ya. Ya sahabat budaya, pokoknya tetap semangat saja untuk kita semuanya yang saat ini masih dengan pekerjaannya, semangat mencari rezekinya, yang lagi di jalan juga ya, hati-hati. Yang pasti kita orang juga harus utamakan juga kesehatan gitu sahabat budaya. Biasanya kalau lagi panas-panasnya begini, lagi terik-teriknya begini, kalau agak-agak rasa pusing, mendingan diem aja dulu gitu ya di kendaraannya gitu. Karena memang kalau terik banget gitu sahabat budaya, panas sekali itu, bawaannya begitu, suka-suka apa, suka-suka pusing, pokoknya kelingan begitu, rasa-rasa mual, pengen muntah begitu sahabat budaya ya. Jadi baiknya kita orang cari tempat berteduh juga ya. Terus yang di rumah semoga bisa menikmati waktu liburnya bersama keluarga dan apa ya, menikmati waktu bersama orang-orang yang kita cintai lah ya sahabat budaya. Oke, jangan lupa minum air putih. Minumnya jangan nanti so haus baru minum, enggak ya. Cari tempat teduh juga kalau sahabat budaya yang saat ini beraktivitas di luar. Dan semoga hari ini juga kita dipenuhi dengan kabar baik, disembuhkan yang sakit, diberi kesehatan yang baik, kebahagiaan ya. Selamat menikmati weekend Anda sahabat budaya. Update informasi siang hari ini, Cika bakal final boulder Indonesia ukir sejarah. Artinya nih sahabat budaya, atlet muda panjat tebing Indonesia Ardana Cikal Damarwulan itu berhasil masuk babak final boulder U17 Putra World Climbing Youth Championship Arco Italia. Jadi hasil ini menjadikan pertama kalinya dalam sejarah Indonesia di kompetisi internasional. Jadi di babak semifinal Cikal bertengger di peringkat 6 dengan poin 69,5. Namun di babak final ia hanya mengumpulkan skor 19,9 dan harus puas di peringkat ke-7. Nomor boulder U17 itu dimenangkan atlet Jepang Kazuki Nakata dengan skor 99,3, disusul Taketo Saiki 74,7 dan Hayuli dari Korea Selatan 59,5. Pelatih lead panjat tebing Indonesia Amri mengatakan hasil ini sangat menggembirakan dan menjadi sinyal bahwa Indonesia memiliki potensi di nomor boulder sahabat budaya. Ini sangat menggembirakan sekaligus menjadi sinyal bahwa kita memiliki potensi di nomor boulder yang selama ini dianggap tertinggal, kata Amri dalam keterangan yang diterima RRI pada Sabtu 25 Juli 2026. Dan Indonesia kini mulai berbicara di semua disiplin panjat tebing, tak hanya speed tetapi juga lead dan boulder sahabat budaya. Dan FPTI mengirimkan 2 atlet ke kompetisi 18-25 Juli 2026, yaitu Cikal dan Hadan Malik Bahmuyibar. Jadi Hadan ini berhasil membawa pulang medali perak di nomor speed U19 putra. Cikal turun di 2 disiplin, lead U17 putra dan boulder U17 putra. Capaian Cikal ini merupakan hal menggembirakan sahabat budaya, mengingat ia masih atlet muda harapan Indonesia. Dan FPTI berharap ajang ini mampu menambah pengalaman berharga dan jam terbang bagi para atlet. Kompetisi internasional ini juga ditujukan untuk menguatkan para atlet muda, dan Indonesia semakin diperhitungkan di kancah panjat tebing dunia, dan prestasi ini menjadi modal berharga untuk pengembangan atlet di masa depan. Dan sahabat budaya, karena di studio kami saat ini sudah menunjukkan menit ke-52 melintas dari pukul 13 siang, artinya Ama mau pamit, terima kasih untuk semuanya, mohon maaf atas kurang-kurangnya. Insyaallah ada Titatu Indah yang akan nemenin sahabat budaya dari jam 2 sampai jam 7 malam nanti. Terima kasih untuk semuanya. Ama pamit dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menikmati weekend Anda.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Jauh sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.
1: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.
2: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, siang ini kita ketemu dengan Pro4 RRI Gorontalo dan di 95,1 MHz kita bersua dalam Nusantara siang dan sore dan malam. Apa kabar di tengah hangatnya sinar matahari siang ini, sahabat budaya? Dimanapun Anda berada, tetap semangat menjalani aktivitas akhir pekannya, yang ada di rumah maupun yang masih berada di tempat tugas. Karena setiap hari Sabtu itu tidak semua pekerja yang libur berakhir pekan. Ada juga pekerja yang yang masuk kerjanya di setiap hari Sabtu, terutama yang operasional. Selamat siang semua, di cuaca yang menyengat ini semoga semangat kita tidak surut, tetapi justru sebagai pengingat bahwa usaha yang kita lakukan sungguh-sungguh akan membuahkan hasil yang baik di akhir pekan dan di jelang akhir bulan ini, sahabat budaya. Semakin terasa ya, apalagi matahari menyengat banget ya. Mudah-mudahan ada energi positif bagi kita semuanya dimanapun kita saat ini dan apapun kondisi kita saat ini, insya Allah semuanya dilancarkan segala urusan dan kita disehatkan. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat budaya, mengodula amungu tato mengutilo mengutiamo walatia titatu indah dulahe sahut dulahu sahutu Wauto dulu hebotia mo ngohimai poli lahu monto daerah atau berbagai daerah yang dikemas dalam beberapa program acara kami. Informasi-informasi update juga nantinya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

Gempa bumi adalah fenomena alam yang terjadi akibat pergerakan lempeng tektonik di bumi. Di Indonesia yang terletak di area bertemunya tiga lempeng utama, lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik, pergerakan lempeng ini seringkali mengakibatkan gesekan dan tumbukan. Ketika lempeng saling bertemu, mereka dapat saling bertumpukan atau menjauh. Proses ini menghasilkan akumulasi energi yang kemudian dilepaskan dalam bentuk getaran atau gelombang seismik yang kita rasakan sebagai gempa bumi. Zona subduksi di mana satu lempeng menyusup ke bawah lempeng lainnya adalah tempat terjadinya gempa bumi yang kuat. Gesekan di zona subduksi ini mengakibatkan tekanan yang pada akhirnya terlepas dalam bentuk getaran. Gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 7 dikenal sebagai gempa besar dan dapat berakibat fatal. Seperti yang terjadi di Aceh yang menghasilkan tsunami pada tahun 2004, Nias pada tahun 2005, dan gempa kembar Bengkulu pada tahun 2007. Indonesia sendiri merupakan sebuah negara dengan aktivitas tektoniknya yang tinggi dan merupakan salah satu negara yang paling sering mengalami gempa bumi besar.

Sahabat Budaya, di informasi siang ini kami mengajak Anda mendengarkan update informasi dari daerah Gorontalo. Harga rica dan tomat yang ternyata malolahu haragalio, sahabat budaya, komoditas lain terpantau di hari Jumat, pasar Jumat Telaga itu relatif stabil ya. Jadi untuk harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar Jumat Telaga Olango 24 Juli 2026 itu ada perubahan di beberapa komoditas hortikultura. Malita rawit, rica atau cabai rawit, malita wau tamate mengalami penurunan harga malolahu boti haragalio, wau sementara komoditas lainnya itu masih terpantau relatif stabil. Jadi ngokilo haragalo malita tolo pulo lihu, wau boti tamate malolahu malali limo lihu per kilo. Sementara itu sahabat budaya, cabai merah bertahan di Rp30.000 per kilogram, bawang merahnya Rp30.000 per kilogram, dan bawang putih Rp40.000 per kilogram. Wanu uponula, haragalo uponula lajang Rp30.000 per kilogram, tan ngolo botu itu ya, tidak tahu kalau berapa ekor. Sementara untuk udang Rp40.000 per kilogram, wau ponula cakalang Rp30.000 per kilogram, tuna Rp70.000 per kilogram. Wanu uponula oci debosama walo haragalo ikan lajang Rp30.000 per kilogram, wau mujair Rp40.000 per kilogram. Nah sahabat budaya, mongodula'a, mongoutato, mongotilo, mongotiamo, kemarin-kemarin juga terpantau di tanggal 21 Juli itu harga kebutuhan pokok di pasar kayu Bulan Limboto terpantau normal ya. Jadi mamulala hemai boti insya Allah, meskipun begitu tetap kita orang ini harus hemat ya, harus hemat supaya, atau juga harus menanam supaya ketika harga madelo boti malita tamate wau piala tola boti mau mahale kita orang masih bisa antisipasi dengan tanaman-tanaman yang ada di sekitaran kita yang sudah dipergunakan untuk menanam tanaman kebutuhan dapur ya. Ini sangat-sangatlah membantu. Oke sahabat budaya, kami mengajak Anda dengan lagu dari daerah Gorontalo.

0: Banjir merupakan peristiwa ketika air menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak tergenangi air dalam jangka waktu tertentu. Lalu, apa yang harus dilakukan ketika terjadi banjir di wilayah kita? Mengutip dari website BNPB bahwa saat terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan amankan rumah Anda. Matikan semua jaringan listrik, jangan berjalan di arus air, karena hal ini dapat mengakibatkan Anda terjatuh. Jangan mengemudikan mobil di wilayah air. Apabila air mulai naik, segera keluar dari mobil dan cari tempat yang lebih tinggi. Waspada saluran air atau tempat melintasinya air yang kemungkinan akan dilalui oleh arus yang deras, karena kerap kali banjir bandang tiba tanpa peringatan.
1: 79 tahun Radio Republik Indonesia.
2: Mars Angkasa One telah menjadi ikon dalam sejarah panjang Radio Republik Indonesia mengudara di Nusantara. Lagu Mars Angkasa One RRI menggambarkan konsistensi Radio Republik Indonesia yang mengudara dengan memprioritaskan program-program siaran di seluruh Nusantara termasuk wilayah perbatasan, bahkan pulau-pulau terluar dan terpencil tanah air. Dengan irama bertempo cepat, lagu Mars Angkasa One RRI mampu memvisualisasikan Radio Republik Indonesia yang selalu terdepan dalam menjawab tantangan untuk meningkatkan dan mempertajam kualitas siaran agar punya pengaruh yang kuat. Lagu Mars Angkasa One RRI tidak hanya sebatas ikon, namun diyakini menjadi media pemersatu bangsa dengan semangat Tri Prasetya Angkasawan Angkasawati Radio Republik Indonesia.
1: FM 95,1 MHz.

95,1 MHz Pro 4 RRI Gorontalo. Sahabat budaya, kami kembali dengan informasi yang berkaitan dengan lagu tadi, Ambon Manise. Ini ada juga informasi dari daerah Ambon tentang pemeliharaan jalan Bentas, dianggarkan 1 miliar dan tender segera dibuka. Jadi proyek pemeliharaan jalan Benteng Atas atau Bentas, Kecamatan Nusa Niue, Kota Ambon, dipastikan segera memasuki tahap tender. Dan sahabat budaya, pemerintah Kota Ambon sudah mengalokasikan anggaran sebesar 1 miliar rupiah melalui APBD tahun 2026 untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan tersebut. Lengkapnya informasi tadi sahabat budaya ada di rri.co.id.

0: Jadi gitu loh, Lela. Cintan itu cintan, cintan.
1: Iya, cintan, cintan.
0: Eh, Intan, Intan, sini sini kau dulu, sini sini duduk, duduk, duduk,
1: sini, duduk, duduk, duduk.
0: Eh, nggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, nggak usah, gabung-gabung sama kita.
0: Dan gitu loh, Intan. Sana kita duduk.
1: Iya dong. Eh, Intan, mana anakmu? Kok nggak dibawa? Nggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Ih, kok bisa? Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
1: Udah 3 tahun
0: kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
0: Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lo sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
4: Naik kereta api,
5: tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sut atau Sarichah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sut adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia kelanjutan dari lirik lagu Naik Kereta Api.

0: Lagu ini sendiri direkam pada tahun 1960, dinyanyikan oleh Ansabel Gembira Jakarta dan diiringi oleh Kutilang Orkestra.
1: Saat ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.
2: FM 95,1 MHz.

0: Terima kasih sahabat budaya masih dengan Prompat RRI Gorontalo dan kami update informasi Anda dari Kota Gorontalo. Pemerintah Kota Gorontalo terus mematangkan pembangunan kantor wali kota yang baru. Dan saat ini sahabat budaya tahapan yang menjadi fokus adalah proses pembebasan lahan yang mencakup 18 bangunan sebagai bagian dari persiapan proyek. Hal ini disampaikan oleh Wali Kota Gorontalo Adan Dambea usai rapat forum koordinasi pimpinan daerah di kantor wali kota baru-baru ini. Jadi pembangunan kantor wali kota yang baru itu menjadi salah satu program strategis pemerintah Kota Gorontalo untuk menghadirkan pusat pemerintahan yang lebih representatif sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dan nantinya keberhasilan proyek ini akan butuh dukungan seluruh pihak, terutama dalam proses pembebasan lahan yang menjadi tahapan awal sebelum pekerjaan fisik dilaksanakan. Informasinya sahabat budaya ada di rri.co.id.
1: Barang keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Zona budaya Nusantara.

Sahabat budaya, gendang belek merupakan kesenian musik tradisional masyarakat Sasak di Lombok. Pertunjukan ini menggunakan gendang berukuran besar seperti instrumen utama. Gendang belek dimainkan secara berkelompok bersama alat musik tradisional lainnya. Dulu kesenian ini mengiringi pasukan yang akan berperang. Tapi saat ini lebih sering ditampilkan dalam upacara adat dan penyambutan tamu. Irama yang dihasilkan terdengar dinamis dan penuh semangat. Jadi gendang belek ini menjadi salah satu identitas budaya Nusa Tenggara Barat. Demikian pas jam 15 waktu Indonesia Tengah.

0: Bahasa menunjukkan bangsa. Melalui bahasa, kita dapat mengetahui adat istiadat kebudayaannya. Berbicara mengenai bahasa Gorontalo, tentunya bagi masyarakat suku Gorontalo merupakan alat komunikasi yang dipergunakan oleh para leluhur sejak zaman dahulu kala. Namun, akhir-akhir ini, terutama di wilayah perkotaan, bahasa daerah Gorontalo sudah jarang terdengar, bahkan hampir tidak terdengar lagi digunakan. Sehingga dapat dikatakan, bahasa Gorontalo mulai terpinggirkan. Dalam arti, bahasa Gorontalo hanya dapat kita temui atau dipergunakan masyarakat di kampung-kampung. Melihat kenyataan ini, suatu saat nanti bukan tidak mungkin bahasa Gorontalo akan punah dari peredarannya.
1: Jadi keunikan bahasa Gorontalo itu etikanya sangat luar biasa. Dia sangat halus. Oleh sebab itu bahasa Gorontalo itu harus dipelajari. Ya, dan itu udah ada kamusnya yang telah diciptakan oleh para pakar kita. Dulu seperti Pak Prof. Mansur Pateda ya. Kalau bisa bahasa Gorontalo ini menjadi muatan lokal, sehingga bahasa Gorontalo ini kan berdasarkan penelitian nanti satu saat akan punah kalau memang Gorontalo ini tidak kita pelajari. Dan banyak orang Gorontalo yang memang tidak paham terhadap bahasa Gorontalo itu, teristimewa bagi kita yang sudah hidup di kota, karena memang keunikan bahasa Gorontalo ini tidak sama dengan bahasa Indonesia dan maknanya punya makna yang lebih luas. Misalnya seperti kata motodu. Motodu itu kalau dalam Indonesia kan satu busuk. Ya. Tapi kalau dalam bahasa Gorontalo bisa ironinya bisa motodu, mupaee, molongango. Itu juga hampir sama ironinya. Oleh sebab itu bahasa Gorontalo ini harus dipelajari oleh anak-anak kita sedini mungkin. Sehingga bahasa Gorontalo itu tidak akan punah di satu saat.

0: Tari Yospan adalah tari pergaulan dari penggabungan dua tarian rakyat Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Tari Yosim berasal dari wilayah Teluk Sairiri Waropen, sedangkan tari Pancar berasal dari daerah yang berbeda, yaitu daerah Biak Numfor dan Manokwari. Gerakan tarian ini terinspirasi saat pesawat-pesawat Belanda mulai mendaratkan rodanya di Biak sekitar tahun 1960-an sambil melakukan gerakan-gerakan aerobatik. Para penari di dalam tarian ini terdiri dari dua regu, yaitu regu musisi dan regu penari. Regu musisi memainkan tifa, gitar, gitar bas, dan ukulele. Sedangkan untuk penari, tidak ada batasan baik dari segi jumlah penari maupun gender.
1: Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih kembali seperti bayi.
2: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Zona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Kami menyampaikan sahabat budaya, ada informasi di sore ini dari rri.co.id, khususnya di Gorontalo. Sahabat budaya, gelanggang olahraga Gor Nani Wartabone dan Stadion Merdeka berpeluang direvitalisasi. Dan revitalisasi ini melalui skema bantuan presiden atau Banpres. Saat ini realisasi pembangunan masih menanti penyelesaian detail engineering design atau DED yang tengah disusun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Gorontalo. Adan Dambea, Wali Kota Gorontalo, menyampaikan hal ini usai memimpin rapat forum koordinasi pimpinan daerah atau Forkopimda di ruang pola kantor Wali Kota Gorontalo hari Kamis 23 Juli 2026. Menurutnya, pemerintah pusat sudah memberikan dukungan terhadap rencana pembangunan kedua fasilitas olahraga tersebut. Dan dukungan ini muncul setelah kawasan Gor Nani Wartabone dan Stadion Merdeka menjadi lokasi pendaratan helikopter Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam kunjungan ke Gorontalo beberapa waktu yang lalu. Jadi, besaran anggaran yang akan dialokasikan nantinya bergantung pada hasil penyusunan DED ini sebagai dasar perencanaan teknis pembangunan. Informasinya ada di rri.co.id. Dan saat ini sahabat budaya, kami menantikan pelaksanaan sholat asar. Azan asar berkumandang pada pukul 15.21 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Saatnya azan asyar untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Hey sis, sibuk banget ya sekarang?
1: Iya, kerjaan numpuk terus, sampai kadang lupa ibadah.
0: Wah, hati-hati loh, kerja penting, tapi ibadah lebih penting. Itu yang bikin hati tenang.
1: Iya juga ya, soalnya kalau taat ibadah, biasanya kan kita juga lebih sabar sama orang lain.
0: Betul, yuk jaga ibadah, jaga akhlak, dan jangan lupa berbuat baik pada sesama.
2: Mari taat ibadah dan tebarkan kebaikan.

0: Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Program 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Salam budaya, odu olo donggo wulantoto perempat RRI Gorontalo. Jejak Nusantara tika di sore ini, sahabat budaya, menghadirkan informasi dari Jambi. Salah satu daerah di Pulau Sumatera yang punya sejarah panjang dan menjadi bagian penting dari perkembangan peradaban Melayu di Nusantara. Dan sahabat budaya, letak dari daerah Jambi ini strategis karena ada di jalur perdagangan internasional, kemudian tempat bertemunya berbagai

budaya, agama, dan tradisi sejak berabad-abad yang lalu. Dulu sahabat budaya, Jambi ini dikenal sebagai bagian dari kerajaan Melayu yang berkembang sekitar abad ke-7 Masehi. Tapi semakin kesini kerajaan sudah punya hubungan erat dengan kerajaan Sriwijaya yang menguasai jalur perdagangan di Selat Malaka. Dan dari sinilah budaya Melayu di Jambi itu tumbuh dan berkembang, dipengaruhi oleh ajaran Buddha, Hindu, kemudian Islam yang mulai menyebar sekitar abad ke-13. Salah satu bukti kejayaan masa lalu di daerah Jambi ini adalah Kompleks Percandian Muaro Jambi yang merupakan kompleks percandian Buddha terluas di Asia Tenggara.

0: Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai well pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, kami tuntaskan sampai di sini untuk Jejak Nusantara yang sudah menghadirkan informasi dari daerah Jambi tadi. Sahabat budaya, budaya masyarakat Jambi itu memang sangat lekat dengan identitas Melayu. Nah, kalau dilihat sopan santunnya, musyawarahnya, gotong royongnya, dan penghormatan kepada orang tua di wilayah Jambi itu masih sangat dijunjung tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini tercermin dalam adat istiadat, upacara adat, sampai dengan cara masyarakat mereka berinteraksi. Nah, sahabat budaya, demikian untuk Jejak Nusantara. Kita kembali nanti akan ada info-info lain lagi, sahabat budaya, di Jejak Nusantara wilayah lainnya. Dan tetaplah bersama kami nanti setelah lagu dari Papua ini. Titatu ajak Anda untuk sama-sama dalam Prodangdut ya. Di layanan telepon boleh digunakan. Nanti ada juga beberapa lagu yang boleh di request atau dipilih di Prodangdut ini. Sahabat budaya, tetaplah bersama Pro 4 di 95,1 MHz Suara Budaya Nusantara.

0: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.
1: Saatnya Pro Dandut. Dandut adalah kita.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, kita ada di program Prodangdut di sore ini. Dan kita langsung saja ke layanan telepon. Tapi lagunya belum ada nih, belum dikasih pilihan lagunya. Ada Duo Racun, Sorry Jack. Terus ada Maggie Z, Cinta Hitam. Dan ada Rolis Sunjaya, Ancur Tapi Hati. Oke, ini hanya lagu ya, jangan dimasukin ke hati. Oke, sahabat budaya mengodula, mengutato, mengutilo, mengutiamo yang ingin bergabung di layanan telepon untuk Prodangdut sore ini toduo lo. Lagunya Duo Racun, Sorry Jack, dan Maggie Z, Cinta Hitam, sama Ancur Tapi Hati, Rolis Sunjaya.

0: Saya coba ke layanan telepon yang ingin bergabung dengan kami di 0822-5996-8266. Halo Bro Dangdut. Halo Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Ah, Bang One, silakan Bang One mau pilih lagu yang mana?
1: Halo.
0: Iya, mau pilih lagu yang mana ti Bang
1: Halo.
0: One? Ya, Bang One, kalau mau masuk pastikan dulu nyambung atau tidak. Makanya kalau sudah diterima teleponnya, matikan radio kontrolnya. Ti Bang One ada badengar radio kontrol itu di mana? Di handphone atau di radio biasa? Soalnya feedback mungkin Bang One tidak ada apa bukan feedback apa delay. Mungkin ti Bang One tidak tahu ini delay atau feedback atau apa ya. Tapi saya tidak bisa menanti suaranya Bang One karena ti Bang One ini belum terlalu paham bagaimana caranya ya mungkin. Oke, ti Olo padahal tadi so gaga-gaga ti Bang One pe suara, bolo maapu Bang One ya. Yang penting sudah pacumu, Bang One. Oke, sehat-sehat selalu Bang One. Dan kita ke layanan telepon berikutnya. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Dangdut Rakita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Ibu Ibolemo.
0: Dari?
2: Ibu Iya.
0: Ibu Iya. Oke, Ibu Iya. Silakan. Lagu apa?
2: Duara Jam Serijek.
0: Sorry Jack, oke. Silakan. Terima kasih.
2: Amin
0: ya Rabbal Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Iyadi Bawalemo. Oke, saya coba lagi di layanan telepon. Halo, Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut. Tidak ada ya. Layanan teleponnya 0811-430-4040 atau 0822-5996-8266. Pro Dangdut. Oke, yang berikutnya. Halo Pro Dangdut. Halo juga Ibu Rostin. Silakan.
3: Lagu ikutan dengan Kak Iya.
0: Masih ada yang lain belum dipilih nih, Megi Z dengan Ancor Tape Hati.
3: Cinta Hitam.
0: Cinta Hitam. Oke deh.
3: Oke Tatu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Tano U.
0: Ya. Oke, Tano U. Mau lagu yang mana?
1: Oh, sorry Jack.
0: Oke.
1: Dia akan pilih itu.
0: Oke.
1: Oke, sayang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita lanjutkan kembali sahabat budaya untuk Pro Dangdut di sore ini. Kami ke layanan telepon, tapi ada lagu dari Cita-Cita Takalimera Athena. Kemudian ada Bekas Pacar Imam Esarifin, itu versi Alris Hammer dengan Dangdut Disco. Dan ada Dewi Persik, Mimpi Manis. Layanan telepon, halo Pro Dangdut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro Dangdut, kita satu. Iya.
0: Halo, dari siapa?
1: Dari ini? Wati di Buladu.
0: Wati, lagu apa Wati?
1: Mimpi Manis.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Tatu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Wati, kita coba ke layanan telepon. Halo. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum satu, Ibu Nelly.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nelly.
2: Iya, okay. Cita-cita.
0: Kalimera.
2: Iya, makasih satu.
0: Terima kasih. Oke, okay. Amin, insya Allah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo. Pro Dangdut.
3: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa ini?
3: Dengan Pak Udin di Boto Tatu.
0: Iya, Pak Udin kasih mati jo itu radio kontrol. Supaya tidak feedback. Feedback sekali ini. Oke, okay, Pak Udin.
3: Oke, satu.
0: Oke, okay, silakan Pak Udin mau lagu yang mana?
3: Oh, itu mau ikutan dengan lagu yang tadi yang sudah dipilih Ibu Nelly dengan Pak Wati, mau ikutan lagu dua-dua itu satu.
0: Sumaraju ini.
3: Oke.
0: Oke, terima kasih. Amin, insya Allah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang di layanan telepon, halo Pro Dangdut.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Oke, no inka atau dua lo ti inka mau lawa talo wolo.
4: Lagu yang satu itu tas apa dong?
0: Yang mana?
4: Yang versi remix.
0: Oh, Bekas Pacar.
4: Iya, mau pilih itu aja.
0: Ah. Oke, okay, oke.
4: Okay. Iya. Terima kasih, Tatu.
0: Terima kasih. Amin, insya Allah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Pro Dangdut. Pro Dangdut, halo. Sudah diterima ini teleponnya. Halo, Pro Dangdut. Tita tuh terima lagi di sebelahnya. Halo Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari?
5: Oh, Tatu Indah.
0: Dari siapa?
5: Ibu Ida di Baguyama.
0: Oh, Ibu Ida Tolite.
5: Iya.
0: Oke, masih ada Pak Yangga?
5: Tidak tahu ini kalau masih ada atau bagaimana itu kalau dulu ya.
0: Eh, belum tulang-tulang macam di sana, di Tolite, belum?
5: Tahu juga
0: saya
5: ada di
0: Manado ini. Mai mengulat tu, mata. Refreshing.
5: Okay, lagu apa ini? Lagu apa?
0: Lagu Imam S. Arifin, Dewi Persik, Baru Kalimera.
5: Imam S. Arifin.
0: Oke, oke.
5: Oke, Tatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Ida.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Ilabulo adalah makanan yang terbuat dari adonan tepung sagu, potongan jeroan, kulit ayam kampung, telur ayam rebus, irisan jantung pisang, santan kelapa dan bumbu halus diantaranya, cabai, bawang merah, bawang putih, merica, serta garam dan gula. Adonan ilabulo dimasak terlebih dahulu dengan santan sampai mendidih dan menggumpal, kemudian dibungkus dengan daun pisang, lalu dikukus atau dibakar menggunakan bara api dari tempurung kelapa atau kemiri. Tahukah sahabat budaya, di Gorontalo sendiri ilabulo merupakan makanan tradisi yang wajib ada pada prosesi hitanan. Anak yang telah selesai dihitan diberi makan ilabulo bersama kuah asam ikan gabus karena makanan ini dipercaya akan cepat membantu proses penyembuhan luka hitan. Makanan karbohidrat non-beras ini juga menjadi menu yang wajib ada saat pesta nikahan atau hajatan.

0: Talos, suara budaya Nusantara.
1: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, untuk kebersamaan di Pro Dangdut masih ada 3 lagu lagi yang bisa Anda nikmati sampai di jam 5 sore ya. Matahari di Kota Gorontalo ini semakin silaumen. Bagaimana kabar cuaca di tempat Anda masing-masing saat ini? Mungkin ada yang berbeda ya, karena di beberapa wilayah itu sudah diguyur hujan beberapa hari yang lalu. Tapi entah apakah sekarang ini juga seperti itu atau sama dengan cuaca yang ada di Kota Gorontalo yang begitu cerah. Nah, Anda yang ada dalam perjalanan menuju arah barat itu dihimbau untuk selalu berhati-hati karena ini akan lawan cahaya. Biasanya harus ada tangan sebelah kiri yang di depan kening. Untuk apa ya? Untuk orang bilang mau bapele akan supaya tidak bikin sakit mata begitu ya. Tapi kalau di mobil ada kan alatnya di dalam mobil yang pengendara dua, roda dua ya, motor atau sepeda atau bentor bahkan, ini mungkin butuh bantuan dari tangan kita, tangan kiri ke atau tangan kanan ke

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, baik kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.

Sahabat budaya, tenun sambas merupakan kain tradisional masyarakat Melayu Sambas di Kalimantan Barat. Kain ini dibuat menggunakan benang pilihan dengan motif yang khas. Proses pembuatannya dilakukan secara teliti menggunakan alat tenun tradisional. Tenun sambas sering digunakan dalam upacara adat, pernikahan, dan kegiatan budaya. Motifnya mencerminkan nilai budaya dan identitas masyarakat Melayu Sambas. Hingga kini, kerajinan tersebut terus dilestarikan oleh para perajin setempat. Sementara itu, sahabat budaya, sapek merupakan alat musik petik tradisional masyarakat Dayak di Kalimantan Timur. Instrumen ini dibuat dari sebatang kayu utuh yang dipahat menjadi badan alat musik. Suaranya lembut dan sering dimainkan sebagai hiburan maupun pengiring upacara adat. Motif ukiran pada sapek menampilkan kekayaan seni masyarakat Dayak. Permainannya membutuhkan keterampilan dalam menghasilkan melodi yang khas. Sapek menjadi salah satu ikon musik tradisional Kalimantan Timur. Demikian Pas Jam 17 waktu Indonesia Tengah.

FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

Auta adalah congklak versi Gorontalo. Dulu hanya dimainkan pada suasana berkabung ketika ada orang yang meninggal dunia. Auta berasal dari kata huta yang berarti tanah, yang maknanya segala yang hidup akan kembali ke tanah. Auta sendiri dimainkan 2 hingga 3 orang anak-anak. Permainan dilangsungkan di bawah rumah panggung dengan menggali tanah menjadi 12 lubang, lalu diisi bergantian oleh pemain dengan menggunakan batu. Jika batu terakhir terjatuh pada lubang yang kosong, pemain mengucapkan denggu, bertanda

0: Mengenal permainan tradisional Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Saren Sehe. Pahit tapi menghasilkan melodi yang indah. Begitulah yang dirasakan ketika memainkan musik tradisional Saren Sehe. Saren Sehe adalah salah satu permainan musik tradisional Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, yang dimainkan oleh anak-anak dengan cara ditiup. Terasa pahit karena Saren Sehe terbuat dari pelepah daun pepaya yang memiliki getah. Pelepah daun pepaya yang berongga dilubangi seperti suling. Kemudian bagian ujungnya ditambahkan plastik sehingga menghasilkan suara yang harmoni dan bisa juga sebagai pengiring sebuah lagu. Meskipun Saren Sehe jumlahnya berkurang, tapi masih tetap dimainkan dan tetap ada sampai saat ini.
1: Nasi jaha adalah kuliner tradisional khas Gorontalo yang terbuat dari campuran beras ketan, santan, bawang putih, dan jahe. Tahukah sahabat budaya, ada keunikan tersendiri dari cara masaknya, yaitu dipanggang di dalam bambu yang beralas daun pisang muda. Di Gorontalo, nasi jaha biasa disebut juga dengan nasi bulu, merujuk pada wadah yang digunakan untuk memanggang, yaitu bambu atau oleh warga lokal disebut bulu. Nasi bulu biasanya hadir sebagai makanan utama dalam tradisi lebaran ketupat seminggu setelah lebaran Idul Fitri oleh suku Jawa Tondano yang ada di Gorontalo. Selain itu, nasi bulu banyak ditemui sebagai jajanan pasar atau jajanan kuliner tengah malam yang dipadukan dengan sate sapi, sate tuna, dan sambal kacang yang pedas.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka

siaran keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Barang Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Suara Budaya.
1: Ingatkan azan maghrib hari ini tepat pukul 18:02 waktu Indonesia Tengah. Sebelumnya kita akan ikuti pengajian Al-Quran. Dalam Quran Surah Ali Imran ayat 31 sampai dengan 35 dilantunkan oleh Qori Indra Zakaria.

0: Pendengar selanjutnya kita dengarkan Risalah Maghrib disampaikan oleh Yusrin Ali Esos dengan judul Menjadi Manusia Yang Bermanfaat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas semua kenikmatan yang tiada henti diberikan kepada kita semua. Sehingga sampai dengan saat ini, kita masih dalam keadaan aman serta sehat walafiat. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pendengar yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan risalah maghrib yang berjudul Manusia yang Bermanfaat. Pendengar yang dirahmati Allah, dalam kehidupan bermasyarakat, kita sebagai makhluk sosial, manusia yang diciptakan Allah dengan begitu sempurna, tentunya menginginkan kehidupan yang baik, yang kesemuanya itu tidak terlepas dari interaksi dengan manusia lainnya. Setiap manusia pun memiliki peran dan kontribusi yang berbeda-beda, namun tidak semua kita sebagai manusia bisa memberikan manfaat yang sama, ataupun memiliki pengaruh yang serupa dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagaimana gambaran manusia yang dijelaskan Nabi Muhammad, bahwa manusia menjadi tiga golongan berdasarkan tingkat manfaat dan keberadaan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama, golongan manusia yang kehadirannya selalu dibutuhkan, ibaratnya seperti makanan dan minuman. Karena menjadi sumber kehidupan, artinya tanpa kehadiran golongan orang seperti ini, kehidupan bermasyarakat akan terasa kurang dan bahkan tidak berjalan dengan baik. Yang kedua, golongan manusia yang manfaatnya terasa, namun hanya pada saat tertentu, ibaratnya seperti obat yang diperlukan hanya ketika kita merasakan sakit. Artinya, kehadiran golongan manusia seperti ini dibutuhkan, namun hanya di waktu yang tertentu, nanti di saat kita menemui masalah, baru kita mencari golongan manusia seperti ini. Pendengar yang dirahmati Allah. Yang ketiga, golongan manusia yang keberadaannya hanya membawa kerugian dan gangguan untuk orang lain yang ada di sekitarnya. Artinya, dengan kehadiran manusia seperti ini, dalam bermasyarakat hanya akan menciptakan kegaduhan, menciptakan penyakit maupun masalah di antara masyarakat. Layaknya seorang yang suka memfitnah serta suka memprovokasi masalah. Na'udzubillahi min dzalik. Dari gambaran ini, kita dapat mengambil sikap dan pelajaran tentang bagaimana seharusnya kita menempatkan diri kita sebagai manusia dalam masyarakat yang ada di sekitar kita. Kita semua tentu berharap akan termasuk dalam golongan manusia yang seperti makanan, di mana manusia yang selalu dibutuhkan dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 84, Man ja'a bil hasanah falahu khairum minha. Barang siapa yang datang membawa kebaikan, maka dia akan mendapatkan balasan kebaikan seperti kebaikan yang dilakukan itu. Oleh karenanya, sudah sepatutnya kita berusaha untuk menjadi pribadi yang bermanfaat, tidak hanya untuk keluarga dan lingkungan terdekat, tetapi juga untuk masyarakat luas. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, menjadi pertanyaan adalah, apakah kita sudah termasuk golongan manusia yang selalu memberikan manfaat kepada orang lain? Ataukah kita hanya sesekali dibutuhkan? Ataukah kita jangan sampai termasuk golongan yang tidak diinginkan keberadaannya karena hanya bisa menciptakan masalah? Menjawab itu, tentulah hanya kitalah yang sendiri yang tahu. Maka marilah kita bersama-sama senantiasa meningkatkan kualitas diri kita dengan cara memperbanyak amal-amal kebaikan, memberikan manfaat kepada manusia lainnya, serta menjauhi perbuatan yang bisa merugikan orang lain. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah senantiasa menerima segala amal kebaikan kita, mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dan Allah mudahkan segala urusan kita, serta senantiasa bisa meneladani sikap dan perilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menjadi manusia yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, saatnya azan maghrib untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya. Allah.

Hidup tanpa Allah ibarat sebuah pensil tumpul. Ia tidak memiliki titik. Hidup adalah sebuah perjalanan, yakni perjalanan dari Allah yang kemudian kembali lagi kepada Allah.

dunia ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, masih dengan Pro 4 RRI Gorontalo sampai dengan saat ini masih menghadirkan nuansa religi. Kali ini Wafiq Aziza akan hadir dengan Ilahita, dan kemudian menit ke-30 kita lanjutkan perjalanan musik dan informasi di Nusantara Malam hari ini bersama Titatu.

0: Anda kembali bersama Pro 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.
1: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, di jam 18.33 menit waktu Indonesia Tengah, kami masih punya beberapa informasi-informasi menarik, terutama info-info update di rri.co.id. Sahabat budaya, kali ini tentang DPRD Provinsi Gorontalo yang pelajari layanan MCU terintegrasi RSPAD. Jadi pimpinan dan anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat atau RSPAD Gatot Subroto kemarin untuk mempelajari sistem layanan medical check-up atau MCU terintegrasi. Kunjungan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Idrus M. Temopili dengan tujuan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai layanan pemeriksaan kesehatan yang komprehensif sekaligus menjajaki peluang kerjasama peningkatan layanan kesehatan bagi lingkungan DPRD Provinsi Gorontalo. Dalam pertemuan tersebut, sahabat budaya, pihak RSPAD memaparkan mekanisme pelaksanaan medical check-up yang bersifat fleksibel, mulai dari penyesuaian jadwal pemeriksaan sesuai kesiapan peserta sampai dengan pengaturan tim medis supaya layanan di sana tetap optimal tanpa mengurangi kualitas pemeriksaan. Dan RSPAD juga menjelaskan bahwa paket pemeriksaan kesehatan ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing peserta. Selain pemeriksaan dasar, ada juga layanan tambahan seperti HbA1c untuk dievaluasi kadar gula darah dan magnetic resonance imaging atau MRI sesuai dengan indikasi medis. Nah, kalau untuk pemeriksaan MRI ke ini dihususkan di MRI kepala, itu menjadi salah satu layanan yang banyak dipilih karena dapat membantu mendeteksi gangguan pada otak, saraf, dan pembuluh darah. Sahabat budaya, informasinya lengkap ada di rri.co.id.

Pantai Losari, salah satu ikon kota Makassar yang dahulu dijuluki pantai dengan restoran terpanjang di Indonesia. Sesuai dengan asal-muasal namanya, Losari diambil dari kata los, mempunyai makna tempat jual-beli, pertokoan, atau pasar yang menjual berbagai produk. Sedangkan kata ari, yang berarti pembungkus atau penyuplai, diambil dari kata ari-ari. Kawasan Pantai Losari yang menjadi ikon kota Makassar kini semakin marak dikunjungi wisatawan dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi.

Pun Anda berada, tidak terasa kita sudah di menit ke-50 dari pukul 18. Tita tuh pamit undur diri dari ruang dengar Anda, sahabat muda ya. Nanti ada setelah ini Tian Jayayan yang akan menemani suasana malam Anda sampai pada pukul 12 malam. Odu olo po'o datang, amilah sahabat budaya, salam budaya semuanya, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Goa-goa kan adalah salah satu bukti kekayaan budaya dan tradisi di Bali yang masih dipertahankan kelestariannya sampai saat ini. Megoak-goakan diambil dari nama burung gagak atau goak yang gagah saat mengincar mangsanya. Dalam permainan ini, satu kelompok goak terdiri dari 11 orang atau lebih. Menentukan kemenangan adalah kelompok goak yang pertama kali bisa menangkap ekor atau orang yang paling belakang dalam kelompok lawannya. Maka dialah pemenangnya. Lestarikan permainan tradisional.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Pas jam 19 waktu Indonesia Tengah.

Sahabat budaya Lolon Dalo, wayang golek merupakan seni pertunjukan boneka kayu tiga dimensi yang berkembang di Jawa Barat. Ceritanya banyak mengangkat kisah pewayangan, sejarah maupun nilai kehidupan. Pertunjukan dipimpin oleh seorang dalang yang menggerakkan tokoh-tokoh wayang sambil membawakan dialog. Iringannya menggunakan gamelan Sunda dan tembang tradisional. Wayang golek menjadi media hiburan sekaligus penyampaian pesan moral kepada masyarakat. Kesenian ini terus dilestarikan sebagai warisan budaya Sunda. Bo Oditopo Watieti Anjayayan, Bolo Oduolo.

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya Lahulun Dalo, mungu dola amungu tato, mungu tilo, mungu tiamo. Ada Ti Anjayan yang menemani Anda di malam minggu ini, sahabat budaya, 25 Juli 2026. Kita bersama di Nusantara Malam hingga ditutup siaran nanti ya. Selamat malam untuk Anda semua, sahabat budaya Lahulun Dalo, yang masih satu hati bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Terima kasih ya sudah mendengarkan siaran program 4 RRI Gorontalo. Semoga saja informasi yang kami hadirkan itu bisa menambah pengetahuan Anda atau juga bisa mengupdate informasi untuk Anda semua di hari ini. Juga lagu-lagu Nusantara yang kami siapkan untuk Anda, semoga saja bisa menghibur Anda yang lagi menikmati suasana malam minggu bersama dengan orang-orang tercinta. Sahabat budaya Lahulun Dalo, muslimin dan muslimat di wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya, kami informasikan azan Isya di hari ini nantinya berkumandang pada pukul 19:14 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, azan Isya di hari ini berkumandang pada pukul 19:14 waktu Indonesia Tengah. Kita awali kebersamaan di malam ini, sahabat budaya, di segmen Pelangi Nusantara. Tian Jayayan punya informasi tentang tiga Tuhan suku Polahi. Informasinya akan Tian Jayayan bagi, tapi kita nikmati dulu satu lagu religi berikut ini ya. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo, suara budaya Nusantara.

Muslimin dan muslimah, tiba saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allah.

0: آتِ الْقَائِمَةَ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Barang siapa yang menyaksikan di hari pemakaman satu jenazah, kemudian dia menyolati jenazah itu, falahu qiratun, maka baginya satu qirat. Yang kedua, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di tambahan riwayat itu, jika dia mengikutinya sampai di pemakaman keluarga, falahu qiratani, maka baginya dua qirat. Para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apa itu al qiratani ya Rasulullah, apa itu dua qirat? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis itu menyebutkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Qirat itu adalah pahala Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang yang salat jenazah dan mengikuti jenazah sampai pemakaman, kal jabalainil azimaini, yang tingginya pahala itu sama dengan dua gunung Uhud. Jadi gunung Uhud ini hanya satu, hanya karena kita melaksanakan apa namanya dua kebaikan sekaligus, yaitu menyolati jenazah kemudian mengikutinya dari ke pemakaman keluarga, maka mengikuti jenazah juga itu dipahalai oleh Allah Subhanahu wa taala yang nilainya sama dengan satu qirat. Yang satu qirat ini adalah satu gunung Uhud, tingginya pahala ya. Ya kalau disusunkan jadi dua gunung Uhud, artinya adalah sebenarnya pahala itu tidak bisa difisikkan, pahala itu tidak bisa dibodikan, pahala itu tidak bisa dimaterilkan. Pahala itu hanya ukuran ridha Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beribadah kepadanya. Ya kalau kita hanya ya Allah ridha, ridhanya Allah itu ukurannya sama dengan tingginya gunung Uhud. Sebagai bahasa isyarat kepada kita sekalian, demikian Rasulullah menjelaskan. Kemudian yang kedua, kalau ada yang sholat kemudian mengikutinya sama sampai pemakaman, maka lebih tinggi lagi ridha Allah Subhanahu wa taala. Ukurannya seperti apa, modelnya seperti apa, tidak bisa digambarkan karena hanya ukuran rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa saja itu bentuknya adalah pengampunan dosa, ya rahmat dan keberkahan, dan pada akhirnya dengan itu bisa manusia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang meninggal dunia yang disolati, dia tidak dapat pahala solat jenazah itu. Dia dapat kebaikan doa yang dibacakan oleh musalli, oleh yang melaksanakan solat, kebaikan pada takbir yang ketiga yaitu doa, dan pada takbir yang keempat Allahumma ighfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, seterusnya atau Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Jadi salat dibagi jadi dua kebaikan. Bagi yang salat dapat dua qirat kalau dia sampai menyelenggarakan ke pemakaman, dan bagi yang disolati mendapatkan kebaikan berkah doa, yaitu pada takbir yang ketiga dan takbir yang keempat.
2: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkan ku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
2: Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga. Mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.
3: FM 95,1 MHz.

Caken Sapu Sepa featuring Luna Mamoh dengan Sepi di Hati ya. Pasti banyak yang ngedumel tuh di rumah. Malam minggu kenapa kok lagunya galau-galau ya? Karena memang tidak semua orang yang lagi dengan suasana senang menikmati malam minggu ya. Buat yang lagi jomblo atau juga yang baru saja diputusin sama pacarnya, orang yang baru saja kehilangan juga ya, pasti saat ini lagi duduk sendiri aja di rumah ya. Tenang aja, karena ada Ti Anjayan yang akan menemani Anda semua sahabat budaya. Lagu ini semoga saja bisa menambah suasana kebahagiaan Anda yang lagi berkumpul bersama dengan keluarga. Barangkali lagi ada acara keluarga, atau juga yang saat ini lagi berada di tempat-tempat nongkrong yang sudah mulai menjamur tuh di Kota Gorontalo, atau juga di kabupaten-kabupaten yang ada di Provinsi Gorontalo. Semoga Anda tetap enjoy menikmati malam minggu, dan juga bisa tetap enjoy mendengarkan siaran program 4 RRI Gorontalo. Jujur lagu ini sudah lama loh ya, Ti Anja cari tahu, nanti ini dapat DP judul lagu, sahabat budaya.

keren toh lagu yang Ti Anja hadirkan ke ruang dengar Anda. Sahabat budaya Lolondalo di Pelangi Nusantara, seperti yang Ti Anja yang sudah sampaikan tadi, torang mau baca cerita tentang suku Polahi dengan tiga Tuhan ya. Sahabat budaya, dalam catatan sejarah, suku Polahi ini mempercayai tiga Tuhan yang tidak pernah mereka perdebatkan. Ketiga Tuhan ini adalah Poluhuta, Lati, dan juga Lausala. Poluhuta dianggap sebagai sosok hidup yang memiliki kuasa atas tanah dan dianggap sebagai leluhur bagi suku ini. Kepatuhan pada Poluhuta tercermin dalam upaya mereka untuk membuka lahan pertanian, di mana mereka selalu memohon izin pada Poluhuta agar mendapat berkah dan juga keselamatan. Sementara itu, Lati dianggap sebagai Tuhan yang menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Sebelum menebang pohon, suku Polahi ini membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Ini menunjukkan betapa dalamnya penghormatan mereka terhadap alam dan makhluk yang mereka percayai. Dan yang terakhir nih, sahabat budaya, Lausala, Tuhan ketiga yang dipercayai oleh suku Polahi. Lausala ini digambarkan sebagai makhluk yang haus akan darah dan selalu ingin membunuh masyarakat suku Polahi. Meskipun belum pernah bertemu langsung dengan Lausala, kepercayaan pada keberadaannya mempengaruhi kehidupan dan juga keputusan mereka. 45 menit saat ini bergeser dari jam 7 malam, sahabat budaya. Masih dengan lagu-lagu apa ya, yang bisa dibilang galau tapi nggak terlalu galau juga nih. Kali ini kita ke lagu Gorontalo nih, sahabat budaya. Ada Rama Ayupama, Tilola Malu Wolo Wololo. Ini versi reggae.

0: El Nino kembali diprediksi terjadi pada tahun 2026 dan berpotensi memengaruhi kondisi cuaca di Indonesia. Fenomena ini merupakan pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik yang menyebabkan berkurangnya pembentukan awan di wilayah Indonesia. Dampaknya, musim kemarau diperkirakan menjadi lebih panjang. Dengan curah hujan yang menurun dan suhu udara yang lebih panas dari biasanya, kondisi ini dapat memicu kekeringan, gangguan pada pertanian, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG juga memperkirakan peluang kemunculan El Nino pada 2026 berada di kisaran lemah hingga moderat dengan cuaca musim kemarau terjadi sekitar Agustus. Karena itu, masyarakat diimbau untuk meningkatkan kesiapsiagaan, terutama dalam menjaga ketersediaan air dan kesehatan di tengah cuaca yang lebih kering dan panas.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya nggak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.

Sahabat budaya lolong dalo, monggo dulu, monggo tato, monggo tilo, monggo tiamo. Saat ini sudah di jam 8 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah. Kembali Ti Anjayan akan mengupdate informasi untuk Anda. Informasinya Ti Anjayan kutip dari laman rri.co.id. Sahabat budaya, peneliti Pusat Riset Arkeologi Prasejarah dan Sejarah atau PRAPS melaporkan adanya jejak kehidupan terkait jejak kota Majapahit. Jejak kehidupan itu ditemukan tepatnya di Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Jumat 24 Juli 2026. Peneliti PRAPS BRIN, Yusmaini Aryawati mengatakan penduduk Majapahit diduga memiliki akses ke sumber air bersih. Luas kota Majapahit di Trowulan itu mencapai sekitar 10 km kali 10 km persegi. Kawasannya meliputi beberapa desa dan kecamatan di Mojokerto. Ia bahkan menggarisbawahi kawasan Trowulan itu sudah dihuni jauh sebelum kerajaan Majapahit muncul. Nah, berdasarkan jejak pemukiman di sana, sahabat budaya, para warga yang sudah bermukim sejak abad ke-10 Masehi saat kerajaan Mataram kuno berdiri. Sementara itu, ada dugaan bahwa karakter pemukiman Majapahit di Trowulan merupakan kelanjutan dari era Singasari, ya. Hal ini juga disampaikan oleh peneliti PRAPS BRIN Sugeng Rianto. Nah, dugaan tersebut berangkat dari perkiraan bahwa Singasari dan Majapahit berasal dari satu garis keturunan, yaitu Wangsa Rajasa. Garis keturunan ini diperkirakan bermula sejak Ken Arok menaklukkan Kerajaan Kediri pada tahun 1222 Masehi.

0: Yeah, when the foreign tourists came to this village, I always welcome them by saying, welcome to Hila Village. And sometimes they prefer to talk in English because according to them, English is very easy for them to understand. Even I can talk in German and also in Dutch, but they prefer talk in English, explain everything in English. Nama saya Muhammad Nurin Lating, pengelola desa wisata Negeri Hila. Ya, kadang kalau saya ketemu orang asing datang ke sini, saya sering menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan mereka dengan mengatakan selamat datang di desa wisata Negeri Hila. Kenapa? Karena mereka lebih memilih menggunakan bahasa Inggris sebagai sarana berkomunikasi dengan mereka. Karena menurut mereka ini merupakan bahasa universal di mana mereka merasa nyaman ketika kita berbicara bahasa Inggris dengan mereka. Mereka bisa memahami apa yang saya katakan. Meskipun saya bisa juga berbahasa Jerman maupun bahasa Belanda, tetapi mereka lebih meminta saya untuk menggunakan bahasa Inggris.
1: Saya Stefanus Tiweri, sehari-hari sebagai pemerhati hal-hal terkait dengan sejarah dan budaya di Maluku. Bicara soal Benteng Amsterdam itu adalah suatu kekayaan monumental yang menjadi satu catatan dan memori sejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Maluku pada masa-masa sebelum kemerdekaan, ketika Indonesia, Maluku, dan Banda seharusnya menjadi incaran karena memang kekayaan rempah pala dan cengkeh di Ternate menjadi daya tarik tersendiri. Begitu banyak bangsa-bangsa Eropa yang boleh melakukan ekspedisi-ekspedisi untuk menemukan. Dan ternyata Portugis di sekitaran 15 itu bisa menemukan. Dan keberadaan Benteng Amsterdam itu justru dalam awalnya itu 1512 Portugis mulai membangun itu benteng sebagai salah satu sumber untuk memperkuat hegemoninya dalam hal soal menampung sumber-sumber penghasilan teristimewa cengkeh untuk dan pala untuk kepentingan mereka. Dia menjadikan Benteng Amsterdam sebagai kubu pertahanan, jadi bertahan untuk menangkis serangan-serangan dari kerajaan itu dengan tentaranya yang luar biasa. Perangnya bukan sedikit, korbannya bukan sedikit. Nah, jadi yang namanya benteng itu di setiap wilayah itu pasti ada, dan dia dijadikan sebagai benteng pertahanan. Nah, Amsterdam itu dijadikan sebagai benteng pertahanan untuk merebut wilayah kekuasaan kerajaan itu di bagian jasira barat dari Pulau Ambon. Jadi di bawah pimpinan Raja Kaki Ali menentang Belanda waktu itu, ya perangnya luar biasa. Tetapi akhirnya bagaimana yang namanya penjajah dengan dukungan support kekuatan peralatan persenjataan yang kuat, dan itu ya dengan berbagai tipu daya, ya kita tahu kalau penjajah itu dia pasti membujuk pribumi, dan itu pasti ada yang berkhianat, dan justru dengan cara itu lalu bisa memenangkan itu. Justru basis kekuatannya itu di benteng itu.
0: Kalau kita bicara tentang desa wisata, untuk ADWI ya Bu, ada Anugerah Desa Wisata Indonesia, memiliki 7 kategori. Nah, salah satu 7 kategori itu adalah wisata sejarah budaya. Nah, kita muncul dengan wisata sejarah budaya itu merupakan kekuatan kita. Karena di sini kita bisa melihat betapa kentalnya sejarah budaya yang kita miliki. Yang pertama tentu kita punya cagar budaya yang saat ini kita berdiri di sini, yaitu Benteng Amsterdam, yang dulunya merupakan gudang rempah pertama yang dibangun oleh bangsa Portugis tahun 1512. Di sinilah titik nol jalur rempah dimulai, dari sini di mana rempah itu dibawa ke Eropa. Sehingga kita punya keunikan dan keunikan tersendiri, yakni sejarah dan budaya, yakni gudang rempah di sini, dan satu lagi yaitu toleransi antar umat beragama, yaitu Muslim dan Kristen di Maluku, di mana sampai dengan hari ini masih berdiri tegak gereja tertua di Indonesia, yakni Gereja Immanuel, yang hingga saat ini masih dirawat dan dipelihara dengan baik oleh masyarakat Muslim di Negeri Hilah.

0: Nama saya Bapak Muhammad Damir Latin. Sebagai seorang juru kunci, juru pelihara di Benteng Amsterdam. Saya menjadi juru kunci di Benteng Amsterdam ini sejak tahun 86. Pada saat tahun 86 itu kondisi benteng itu sangat tidak terurus. Benteng itu ditumbuhi oleh beberapa pohon beringin, ada 3 pohon beringin yang besar yang tumbuh di atas. Kemudian hampir semua dinding benteng itu tidak kelihatan karena ditutupi dengan akar beringin. Jadi bangunan Benteng Amsterdam ini dia beda dengan benteng-benteng yang lain yang dibangun oleh bangsa Belanda, karena semua benteng yang dibangun oleh bangsa Belanda itu dia mempunyai 4 sisi yang namanya bastion. Dia mempunyai 4 sisi. Tapi Benteng Amsterdam ini dia cuma memiliki 2 sisi, 2 bastion. Kenapa demikian? Karena dia berawal dari sebuah gudang rempah Portugis. Nah, itu keunikan dari Benteng Amsterdam ini. Kemudian Benteng Amsterdam ini dia memiliki 3 lantai. Dan 3 lantai ini mempunyai fungsi yang beda-beda. Tiga lantai ini mempunyai fungsi yang beda-beda. Kemudian lantai pertama itu dia berfungsi sebagai tempat penyimpanan rempah. Plus ada satu buah gudang. Itu awalnya adalah sebuah gudang museum. Gudang museum oleh Belanda. Nah, nanti setelah Belanda angkat kaki, Jepang masuk dipergunakan untuk penjara. Makanya ada satu ventilasi yang Jepang tutup. Jadi pada saat zaman Jepang, zaman Belanda, itu bukan penjara. Itu adalah gudang museum. Karena asrama-asrama tentara Belanda dan pesenggerahan itu di luar areal benteng ini. Di areal ini, ke negeri Hilas sana sekitar 100 meter, disitulah letak asrama-asrama tentara Belanda dan penjara. Jadi asrama tentara Belanda itu namanya, dalam bahasa Belanda, namanya pesenggerahan. Itu dia di luar areal ini. Nah, itu lantai pertama. Lantai kedua itu dia berfungsi sebagai tempat tidur para perwiranya. Dan lantai tiga itu dia berfungsi sebagai tempat istirahat dan ruang pengintai. Kenapa demikian? Kalau dia sudah di lantai tiga, itu kapal mulai masuk dari ujung Tanjung Sial sana, karena itu jauh lepas, itu kapalnya sudah kelihatan. Plus ada satu pengarah pengintai yang 2x2 meter di puncak Benteng Amsterdam. Nah, ketebalan tembok Benteng Amsterdam, tebal temboknya itu dari bawah itu tebalnya 2 meter 20, nanti sampai mati atasnya itu 3 meter. Bahan yang dilakukan, materialnya itu susunan batu karang. Kemudian sebagai alat perekatnya itu kapur sama pasir. Ya. Tinggi, khusus bangunan bentengnya, tinggi bentengnya itu 13 meter bangunannya. Belum ada menaranya. Tinggi benteng 13 meter, jadi Benteng Amsterdam ini tinggi dan lebar itu 13 x 13 meter. Plus menaranya 3 meter tambah 6 meter. Jadi 13 tambah 6, tambah 3, tambah 6. Kenapa pengunjung itu menarik dengan bangunan ini? Pertama, keunikan bangunannya. Kemudian, benteng yang masih utuh di Pulau Ambon, itu cuma salah satu benteng, benteng Amsterdam. Tidak ada benteng lagi di Pulau Ambon yang masih utuh, yang bisa dikunjungi setiap saat, itu dari Benteng Amsterdam.
1: Ya, itu sebenarnya merupakan hasil dari lukisan yang berbasis pada satu penelitian jangka panjang yang dilakukan oleh Rumphius, seorang penulis buta berkebangsaan Jerman yang kemudian bekerja sebagai seorang pegawai di VOC dan setelah itu menjadi orang Indonesia, orang Ambon, dan meninggalnya pun kita tidak tahu di mana dikuburkan sampai dengan saat ini. Tapi dia punya jasa yang sangat besar kepada Maluku, yakni tentang nama-nama biota laut yang ada di Maluku ini, termasuk yang ada di lantai dua benteng itu. Itu merupakan hasil penelitian dia, sehingga seluruh nama-nama ikan yang ada di laut Maluku ini, lebih khusus di Pulau Ambon, itu dia tahu semua, karena penelitiannya otodidak, sehingga dia mengumpulkan seluruh spesies ikan yang ada, dan dia melakukan penulisan-penulisannya. Tetapi yang melukis itu bukan Rumphius, menggunakan tangan orang lain, mengingat matanya sudah buta, sehingga terpaksa dia menggunakan pelukis yang berasal dari Prancis untuk melakukan penulisan terhadap seluruh spesies ikan yang ada.
2: Jadi itu memang hasil pelukis Prancis?
1: Iya, tapi berdasarkan referensi dari si Rumphius.
2: Termasuk ada yang menarik, Putri Duyung itu juga ada?
1: Iya, benar, Bu. ditulis dalam bahasa Perancis.
2: Bentuknya seperti itu?
1: Iya. Jadi ceritanya kan Putri Duyung itu kan dia terdampar di Namlea sana. Nah, kemudian tidak tahu bagaimana kok bisa terdampar lagi di pantai kita sini. Dengan berlinang air mata kemudian diselamatkan oleh ada pada ratusan oleh Rumpis dan kawan-kawan, kemudian diabadikan dalam penulisannya. Dan menurut orang Perancis ketika menerjemahkan itu bahasa, saya tidak tahu bahasa Perancis, saya ngomong Inggris dengan dia dan diterjemahkan bahwa memang betul apa yang dikatakan bahwa dulu kan ada padang lamun. Padang lamun itu kan sangat baik untuk ikan duyung. Nah, sehingga ada di sekitar sini tapi sudah rusak, kemudian ada juga di perairan Buru. Nah, dia terdampar dari sana. Tidak tahu bagaimana zaman seperti itu.
0: Kalau di ruang informasi itu itu adalah patung-patung. Patung-patung peninggalan bangsa Portugis. Jadi itu ada dua buah patung, kemudian ada beberapa hasil karya Rumpius dari kerang. Nah, patung-patung ini sebenarnya saya juga sendiri tidak tahu bahwa patung ini ada. Tapi pada saat hari pers tahun 2017 itu di Maluku, hari pers dirayakan di Maluku. Itu ada salah satu budayawan, dia dulu staf ahli Kementerian Pendidikan, Pak Taufik Rachen. Itu semua dia kembalikan dari, diambil dari Museum Nasional dan dia kembalikan ke sini. Karena dia bilang ini adalah peninggalan benteng Amsterdam yang pada saat itu dibawa ke Museum Amsterdam. Masih banyak lagi, menurut beliau, masih banyak lagi benda-benda peninggalan benteng Amsterdam ini di Museum Nasional di Jakarta.
1: Kita nggak bisa lihat secara parsial. Kalau kita hanya ngomong benteng, gimana dengan gereja, gimana lagi dengan wisata sejarah budaya dan wisata alam lainnya. Jadi saat ini kami sedang bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang pengembangan ke depan. Proposalnya sudah kami kirimkan untuk rencana jangka panjangnya. Nah, tinggal kami tunggu. Kalau memang proposal kami itu disetujui, maka tentu akan ada pengembangan-pengembangan yang sangat besar yang kita lakukan di sini, yang tujuannya dia akan bermuara kepada pengembangan ekonomi rakyat. Jadi ada dua poin yang kami minta dari pemerintah. Yang pertama adalah tiga poin. Yang pertama adalah titik nol jalur rempah. Kemudian yang kedua, membangun laboratorium alami rempah terbesar di dunia. Dan yang ketiga adalah pembangunan pelabuhan marina. Kenapa kami minta itu? Karena kami sadar betul bahwa 450 tahun yang lalu ketika bangsa Eropa itu datang, mereka mengambil rempah kita untuk membangun bangsa mereka. Nah, kini saatnya kita kembalikan lagi apa yang kita miliki. Bagaimana pelabuhan marina kita bangun sehingga mereka punya yacht-yacht yang kecil, bisa berlabuh di sini. Kita kembangkan lagi ekonomi rakyat kita dengan melalui sektor wisata. Jadi itu harapan kami. Jadi ke depan nanti kami akan melakukan revitalisasi seluruh aset wisata yang kami miliki, kemudian akan kami tuangkan dalam satu action plan yang merupakan roadmap pengembangan desa wisata kita ke depan nanti. Tapi tentu saja tanpa dukungan pemerintah kami tidak bisa melakukan apa-apa, sama sekali tidak bisa.

95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

Sahabat budaya luhulun dalu, mungu dulu amungu tato, mungu tilo mungu tiamo. Silvi Kumalasari featuring Wisnu Jaya, Wulan Merindu. Ada yang lagi rindu gak sih malam hari ini? Semoga rindunya bisa terobati dengan lagu yang baru saja Ti Anjayan hadirkan ya. Lagu lama dari Cici Paramida kembali di aransemen dengan musik Sunda ya. Benar gak sih Ibu Silvi? Keren ya lagunya Sahabat Budaya. Semoga bisa menemani Anda yang saat ini lagi menikmati suasana malam minggu. Makin larut katanya makin asik nih ya, karena banyak orang yang beranggapan bahwa malam minggu adalah malam yang panjang. Kira-kira apa sih yang bikin orang beranggapan bahwa malam minggu itu malam yang panjang? Mungkin karena banyak orang begadang ya. Sahabat budaya luhulun dalu, masih dengan informasi yang Ti Anjayan kutip dari laman rri.co.id. Perum Bulog mencatat pengadaan setara beras hasil panen dalam negeri itu mencapai 3,5 juta ton hingga 24 Juli 2026 kemarin. Capaian ini setara dengan 87% dari target nasional sebesar 4 juta ton. Capaian ini dinilai menjadi tonggak penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, sekaligus juga mendukung terwujudnya swasembada pangan berkelanjutan. Direktur Utama Perum Bulog Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, keberhasilan pengadaan tersebut tidak lepas dari sinergi berbagai pihak. Menurutnya, mereka bekerja secara terpadu sejak masa panen hingga penyerapan gabah dan beras di sejumlah daerah. Kolaborasi seluruh pemangku kepentingan ini tentunya jadi fondasi penting dalam mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan. Dengan tren pengadaan yang terus meningkat, Bulog optimis target pengadaan 4 juta ton setara beras dapat tercapai dalam waktu dekat. Pencapaian ini juga akan memperkuat stok cadangan beras pemerintah atau CBP. Ia juga optimis target 4 juta ton ini akan segera tercapai. Informasi ini bisa Anda baca kembali, Anda buka kembali di portal berita resmi kami di laman rri.co.id.

0: Angga, kamu pernah gak sih dengerin lagu daerah dari tempat asal orang tua kamu? Jujur ya, aku tuh dulu merasa itu lagu kuno banget. Tapi makin kesini, aku sadar kalau lirik dan melodinya itu dalam banget.
1: Iya benar sih, Yul. Aku juga gitu loh. Kayak waktu dengerin lagu Londa Loli UU dari Gorontalo. Langsung terasa vibes rindu kampung halaman gitu deh. Rasanya kok beda ya sama lagu-lagu modern. Lebih nyentuh hati gitu deh.
0: Iya, makanya penting banget kita jaga lagu daerah. Soalnya kalau generasi cuek, lama-lama bisa hilang. Padahal lewat lagu, budaya, dan juga cerita dari nenek moyang, itu semua bisa terus hidup.
1: Setuju. Dan uniknya, tiap daerah punya ciri khas tersendiri loh. Ada yang bikin semangat, dan ada juga yang bikin adem hati. Kalau kita bisa nge-mix sama musik modern, pasti deh makin banyak

0: ada yang tertarik.
1: Bener gak sih?
2: Bener. Jadi sebenarnya ya, melestarikan budaya itu tidak selalu ribet. Cukup kita dengerin aja, nyanyiin, atau upload versi covernya di medsos. Itu udah bentuk dukungan sebenarnya.
1: Ayo mulai dari hal kecil. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang bakal jaga lagu-lagu daerah biar tetap hidup di tengah gempuran musik modern?
3: Aduh, jalan ramai sekali. Saya mau nyebrang, tapi takut mobil nggak berhenti.
4: Ibu, mari saya bantu nyebrang ya. Tenang, kami jagain kok.
3: Alhamdulillah, terima kasih nak. Kalau sendiri, rasanya berat sekali.
5: Nah, lihat kan? Hal kecil kayak begini penting banget. Membantu orang menyeberang itu sederhana, tapi manfaatnya besar sekali.
6: Betul. Selain bikin aman, kita juga membangun budaya saling peduli di jalan.
3: Kalau semua orang mau peduli, jalanan pasti terasa lebih ramah dan nyaman.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
9: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara Pro 4 Gorontalo.

Dulu monggo tato monggo tilo monggo tiamo, masih dengan informasi yang dianjain kutip dari laman rri.co.id. Sahabat budaya Lohulun Dalam, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyiapkan dua tahap percepatan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG setelah pergantian kepala BGN. Ia menyebutkan tahap pertama difokuskan menyelesaikan pelaksanaan program bagi wilayah 3T, sekolah berbasis agama serta pondok pesantren. Penyelesaian tahap pertama ditargetkan berlangsung selama 1 bulan melalui pematangan skema pelaksanaan program. Ia juga memastikan rencana ini sedang dimatangkan selama 1 hingga 2 minggu sebelum dipaparkan kepada Presiden Prabowo. Menurutnya, dapur MBG nantinya akan ditempatkan langsung di lingkungan sekolah maupun pondok pesantren. Langkah ini dilakukan agar pelaksanaan program berjalan lebih cepat tanpa memikirkan pelayanan kepada pihak lain terlebih dahulu. Ia juga memastikan pengawasan terhadap dapur tetap dilakukan agar seluruh makanan yang disajikan memenuhi standar kesehatan dan juga kualitas. Menurutnya, percepatan pelaksanaan pada pondok pesantren serta wilayah 3T, yaitu terdepan, terluar, dan juga tertinggal, menjadi target utama selama tahap pertama. Informasi ini bisa Anda akses di laman rri.co.id.

0: Di setiap nada musik daerah yang masih dimainkan, ada sejarah perjuangan yang terus hidup. Di setiap tarian adat yang masih dijaga, ada pesan tentang harga diri dan kecintaan pada tanah leluhur. Tunas bangsa tidak boleh tumbuh asing di negerinya sendiri, karena budaya adalah identitas, dan identitas adalah kekuatan bangsa. Hari ini, kita tidak hanya menjaga anak-anak untuk menjadi pintar, tetapi juga untuk tetap berakar pada adat, sopan santun, dan semangat persatuan. Sebab bangsa yang besar bukan hanya kuat teknologinya, tetapi juga kuat budaya dan karakter generasinya.
1: Hai tetangga.
2: Bayu, jogging juga?
1: Iya, kamu sendirian?
2: Sama mama, tuh di taman ujung.
1: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
2: Apaan?
1: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
2: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
1: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
2: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
1: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
1: Tante.
2: Hai, Bayu.
1: Salim dulu, Teh.
2: Itu baru cowok keren. Kita pulang duluan ya.
1: Iya, Teh. Aku selalu salah tingkah
3: saat tidak... Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara Pro 4 Gorontalo.

Satu informasi untuk Anda, sahabat budaya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan pemerintah memfokuskan perhatian kepada nelayan mulai tahun ini hingga tahun depan. Ya. Menurutnya nelayan menjadi kelompok masyarakat paling miskin dengan nilai tukar nelayan hanya mencapai 103 hingga 104 pada 2026. Nelayan sebenarnya memiliki kemampuan melaut, tetapi masih menghadapi persoalan besar ketika menjual hasil tangkapannya. Nelayan sering bertemu tengkulak yang menawar ikan jauh di bawah harga seharusnya sehingga mengalami kerugian. Kondisi tersebut membuat banyak nelayan akhirnya terpaksa meminjam uang kepada tengkulak dengan bunga harian yang cukup tinggi. Akibatnya hampir seluruh nelayan memiliki utang puluhan hingga ratusan juta rupiah dan bergantung kepada tengkulak. Ia menilai keadaan itu telah berlangsung bertahun-tahun sehingga membuat nelayan Indonesia semakin tidak memiliki daya saing. Ia membandingkan kondisi tersebut dengan Thailand, Vietnam, dan Tiongkok yang memberikan perlindungan lebih besar kepada nelayan. Informasi ini, sahabat budaya, bisa Anda baca kembali di portal berita resmi kami di rri.co.id. Kami ajak Anda, sahabat budaya Lholondala, untuk mendengarkan drama legenda, kali ini dengan judul Pangeran Manjalutung dan juga Putri Benanyuk. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo, suara budaya Nusantara.

Sungguh indah pemandangan di sekitar sungai ini. Hijau, sejuk, dan begitu tenang.

0: suara siapa itu?
1: Di tengah hutan, dikelilingi sungai, kok ada perempuan bernyanyi? Tidak ada orang, tapi suara itu makin kedengaran. Bau bunga lagi. Wah, gawat ini.

0: Alhamdulillah, sampai sudah kamu is.
1: Iya, alhamdulillah. Tapi tadi bikin merinding.
0: Kenapa kamu is? Kau tidak apa-apa kan?
1: Saya tidak apa-apa. Tapi tadi ada hal aneh yang terjadi. Bikin merinding nih.
0: Apa yang terjadi Muiz?
1: Tadi dalam perjalanan, saat sudah masuk daerah Manja Lutung, tiba-tiba saya terdengar suara perempuan bernyanyi.
0: Oh, iya kah?
1: Iya, enggak lama kemudian ada bau harum bunga lagi.
0: Lalu, apa yang kau buat?
1: Langsunglah saya tancap gas.
0: Muiz, lucu bah kau ini.
1: Oh, kenapa pula Ujang ketawa? Kita lagi serius, bikin takut lewat situ. Nanti kalau kembali ke Tarakan, tidak mau lagi saya lewat situ.
0: Hai, kalau kau tidak mau lewat di situ, kau mau lewat di mana? Memang situlah sudah jalannya. Nanti kalau kau lewat lagi di tempat tadi, kau bawa bunga, kau tabur banyak-banyak ya.
1: Hah? Kenapa lagi harus tabur bunga? Memangnya ada apa Ujang?
0: Jadi begini, ada ceritanya tuh.
2: Dahulu kala, ada sebuah kampung yang bernama Payang dan Selandang. Kampung-kampung itu hidup rukun satu sama lain. Di kampung Payang tersebut dipimpin oleh seorang raja, sedangkan di kampung Selandang dipimpin oleh seorang putri yang bernama Benayuk. Inilah cerita legenda Benayuk, dinavasi oleh Teater Paguntaka, Radio Republik Indonesia Tarakan.

0: Suatu hari, Kampung Payang mengadakan pesta irau dan mengundang Kampung Selandang untuk ramah tamah.
1: Punayu, kampung sebelah mengadakan pesta irau dan mengundang kampung kita.
2: Baiklah, Bunda. Saya akan bersiap diri dahulu.
1: Percantiklah dirimu, Punayu.
0: Sesampai di Kampung Payang, mereka disambut dengan ramah. Saat melihat Benayuk, raja tersebut langsung jatuh hati pada Benayuk. Pada saat makan bersama, raja menghampiri ayahanda Benayuk dan menyampaikan maksudnya.
3: Putrimu sangat cantik sekali parasnya.
4: Oh ya, terima kasih.
3: Kalau ayahanda tidak keberatan, bisakah saya mempersunting putri ayahanda?
4: Oh, maaf sebelumnya, Raja. Tapi saya harus membicarakan ini dulu pada ibundanya dan putri saya sendiri ya.
3: Baiklah, tidak apa-apa. Bila putri ayahanda setuju, saya akan langsung mempersuntingnya.
0: Sesampainya di rumah, ayahanda, bunda, dan Benayuk langsung berkumpul untuk membicarakan maksud dari raja.
1: Nak, ayahmu telah menyampaikan ini kepada ibu. Raja dari kampung seberang ingin mempersuntingmu menjadi istrinya.
2: Benarkah, Bunda?
4: Iya, benar, Nak. Bahkan raja itu sendiri yang mendatangi ayah untuk menyampaikan maksudnya.
2: Baiklah, tapi saya mempunyai syarat, ayah. Dan tolong sampaikan kepada raja. Apabila pernikahan telah usai, saya tidak akan meninggalkan kampung saya Selandang. Karena kampung ini sangat berharga bagi saya. Namun, saya berjanji tetap akan mengunjungi Kampung Payang.
0: Pesan pun telah disampaikan pada raja, dan raja pun menyetujui.
3: Ayah, ibu.
5: Iya, Nak. Ada apa?
3: Tadi saat saya jalan-jalan, saya bertemu dengan seorang gadis ya. Saya tidak tahu namanya ibu. Tapi saya
6: kenapa, Nak? Tidak apa-apa. Katakan saja.
3: Saya jatuh cinta sama gadis itu.
5: Baguslah kalau kau jatuh cinta, Nak. Bagus itu.
3: Bisakah ayah dan ibu pinangkan gadis itu untuk saya?
6: Pasti bisa, anakku. Ibu senang sekali.
5: Sudah saatnya kau menikah, anakku. Ayah akan segera pinangkan gadis itu.
7: Sang Raja Kerajaan Manjalutung itu pun segera meminang gadis yang bernama Benayu. Benayu adalah seorang putri dari suku Dayak Tidung Sesayap yang sangat cantik dan sangat sepadan dengan pangeran yang tampan dari Kerajaan Manjalutung ini. Akhirnya keduanya pun menikah. Putri Benayu mendapat gelar Putri Mahkota yang kelak akan menjadi permaisuri jika pangeran menjadi raja menggantikan ayahnya. Pangeran dan Benayu hidup bahagia dan berkecukupan, serta menambah kekerabatan keluarga Kerajaan Manjalutung dengan keluarga suku Tidung Sesayap. Hingga suatu hari, Benayu meminta izin kepada suami dan mertuanya untuk pulang mengunjungi orang tuanya. Maka berangkatlah Putri Benayu ke rumah orang tuanya yang jaraknya tidak terlalu jauh. Putri Benayu mendayung perahu sendirian.
0: Sesampainya di kampung, Benayuk melihat sekeliling kampungnya, lalu menatap pohon ajaib itu. Ia merasakan suasana yang amat sepi. Ia pun kembali masuk ke dalam istananya. Di kamarnya, Benayuk terus mondar-mandir. berpikir dan mencari cara bagaimana agar kampungnya bisa mengadakan pesta irau. Setelah lama berpikir, akhirnya Benayuk pun mempunyai rencana agar kampung terlihat ramai dengan pesta irau. Keesokan harinya, Benayuk memanggil seluruh masyarakatnya untuk berkumpul di depan istana.
8: Ada apa Tuan Putri memanggil kami?
2: Tidakkah kalian merasa kampung kita begitu sunyi sekali?
8: Benar Putri, kami sudah merasakan hal ini begitu lama semenjak adanya pohon sakti itu.
2: Baiklah, aku akan membuat kampung kita menjadi ramai seperti kampung sebelah.
8: Lalu, bagaimana caranya Putri?
2: Sekarang juga, pergilah kalian ke pantai untuk menangkap ikan. Setelah kalian mendapat ikan itu, bawalah kemari dan buatlah peti mati untuk ikan itu. Kita akan memperlakukan ikan itu layaknya manusia yang sudah meninggal.
8: Baik, Putri.

0: Ikan itu sudah kami masukkan ke dalam peti mati sesuai dengan perintah Putri. Sekarang, apalagi yang harus kami lakukan, Putri?
1: Undanglah masyarakat di Kampung Payang, karena kita akan mengadakan pesta irau.
0: Baik, Putri.

0: Mereka pun mulai mengadakan pesta irau. Mereka mulai menari dan makan bersama. Mereka sangat senang irau yang mereka buat. Mereka juga mengundang Kampung Payang untuk turut serta dalam pesta irau mereka. Saat sore hari, tiba-tiba langit menjadi gelap. Ada petir menggelegar. Angin puting beliung disertai hujan badai. Terdengar gemuruh, tanah longsor dan pepohonan tumbang. Seluruh masyarakat pun panik dan berlari-lari menyelamatkan diri.
1: Hari sudah hampir malam, tapi Benayu belum juga pulang. Sangat bahaya, apalagi dia sendiri. Aku harus menyusul Benayu sekarang juga.
0: Masyarakat terus berlari panik dan menyelamatkan diri menuju daratan. Seketika itu juga kampung tersebut menjadi hancur dan tenggelam oleh hujan badai. Sebagian masyarakat sudah berada di daratan, termasuk sang raja. Raja terus mencari istrinya. Saat ia menoleh kembali ke arah kampung tersebut, ia melihat topi Benayuk terambang di pusaran air.

0: dan raja pun langsung terjun ke air untuk menyelamatkan Benayuk. Akan tetapi, Benayuk tak terselamatkan lagi. Ia pun hilang di tengah hujan badai tersebut.
1: Oh, jadi begitu ceritanya ya Ujang?
2: Iya Muis, makanya kalau kita lihat di tempat di mana pangeran dan putri Benayu menghilang itu, kita harus hati-hati dan banyak berdoa.
1: Iyalah kalau begitu Jang.
3: Pendengar, hingga kini setiap kali orang melewati tempat di mana dahulu pangeran dan putri Benayu tenggelam, sering tercium aroma harum bunga dan diiringi lamat-lamat suara orang berdendang lagu lama masyarakat Tidung. Menurut cerita, yang berdendang adalah Putri Benayu.
0: Demikian kisah legenda Benayu, produksi RRI Tarakan. Terima kasih perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
4: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

Terima kasih Anda masih satu hati bersama kami di program 4 RRI Gorontalo, sahabat budaya. Sering terbangun pada malam hari dan sulit kembali tertidur dapat menurunkan kualitas tidur ya. Kondisi ini juga berpotensi mengganggu produktivitas serta meningkatkan risiko berbagai masalah kesehatan. Kondisi ini dikenal sebagai middle insomnia atau sleep maintenance insomnia. Gangguan ini sih merupakan jenis insomnia yang membuat seseorang sulit mempertahankan tidur sehingga durasi dan kualitas istirahat menurun. Pertambahan usia, kemudian juga jet lag maupun pekerjaan dengan sistem shift juga dapat mempengaruhi ritme tidur seseorang. Kondisi ini membuat seseorang lebih mudah terbangun pada malam hari dan sulit untuk tidur kembali. Berbagai gangguan fisik dapat menjadi penyebab seseorang sering terbangun saat tidur ya. Kondisi ini meliputi gangguan lambung, kemudian juga nyeri sendi, penyakit pernafasan, hingga penyakit saraf. Bahkan nih sahabat budaya, penyakit seperti Alzheimer, Parkinson, diabetes, kemudian juga penyakit jantung, gangguan prostat, dan gangguan kandung kemih. Ini juga berisiko mengganggu tidur ya. Karena perubahan hormon saat menstruasi ataupun menjelang menopause ini juga jadi penyebab lainnya. Selain itu, penggunaan beberapa jenis obat juga dapat mempengaruhi kualitas tidur seseorang. Obat golongan beta blocker, kemudian juga obat asma dan antidepresan termasuk yang dapat memicu gangguan tidur. Nah, cara untuk mengatasi sering terbangun di malam hari nih, sahabat budaya. Yang pertama, orang harus batasi dulu konsumsi minuman berkafein ya, setidaknya sih 8 jam sebelum tidur. Kemudian juga hindari alkohol dan makanan berat setidaknya 3 jam sebelum waktu tidur. Berhenti untuk merokok agar bisa membantu meningkatkan kualitas tidur. Kurangi juga penggunaan gawai ataupun handphone setidaknya 1 jam sebelum tidur. Kemudian juga tidur dan bangun pada jam yang sama setiap hari. Terus lakukan olahraga rutin dengan jeda beberapa jam sebelum waktu tidur. Dan yang terpenting nih sahabat budaya, ciptakanlah suasana kamar yang nyaman, tenang, serta suhunya ideal ya. Nah, jika belum tertidur kembali setelah 15 hingga 20 menit, bangun dan lakukan aktivitas ringan ya, dengan pencahayaan yang redup hingga mengantuk. Hindari juga melihat jam saat berusaha tidur kembali karena dapat meningkatkan kecemasan.

0: Kalian pasti pernah lagi berada di pinggir jalan, terus dengar suara sirene atau musik dari sound system mobil yang lewat. Berasa aneh nggak saat dengar suaranya berubah seiring jaraknya mendekati kamu dan menjauhi kamu? Itu tuh yang disebut efek Doppler. Hal ini terjadi karena gelombang suara dipadatkan ketika sumber suara mendekati pengamatnya, sehingga frekuensi suara meningkat. Sebaliknya, ketika sumber suaranya menjauh dari pengamat, gelombang suaranya meregang, sehingga frekuensi suaranya menurun. Tapi tahu nggak sih, efek Doppler nggak hanya terjadi pada suara. Gelombang lainnya seperti cahaya pun sama terjadi. Ini membantu ilmuwan memahami pergerakan bintang dan galaksi di alam semesta.
1: Untuk menjadi pribadi yang sehat seperti saya, ini jauh lebih mudah loh. Dengan program pemeriksaan kesehatan gratis yang merupakan...
2: Cek kesehatan gratis, memangnya pentingnya? Saya kan merasa sehat-sehat saja.
3: Justru itu, Bu Ani, banyak penyakit seperti tekanan darah tinggi, gula darah, dan kolesterol tidak menimbulkan gejala di awal.
2: Jadi walaupun tidak sakit, bisa saja kita punya masalah kesehatan.
3: Iya, betul. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa tahu kondisi tubuh lebih cepat, mencegah penyakit berat, dan tetap produktif.
2: Kalau gratis dan bermanfaat, sayang dong kalau dilewatkan.
4: Cek kesehatan gratis adalah bentuk kepedulian pemerintah untuk masyarakat yang lebih sehat. Ayo datang dan manfaatkan cek kesehatan gratis.

0: mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI.

komputer ataupun asik main handphone tanpa bergerak. Nah, kebiasaan ini ternyata kurang baik untuk kesehatan ya. Duduk terlalu lama bisa membuat otot jadi kaku, punggung dan leher juga terasa pegal. Bahkan nih, sahabat budaya, sirkulasi darah juga ikut melambat. Kalau terus dibiarkan, risikonya bisa lebih serius, mulai dari obesitas, diabetes tipe 2 hingga penyakit jantung. Karena itu, sahabat budaya, jangan lupa sisipkan waktu untuk bergerak. Cukup berdiri, berjalan sebentar atau melakukan peregangan setiap 30 sampai 60 menit. Ini sudah sangat membantu ya. Nah, kalau ingin lebih mudahnya, coba terapkan pola 20-8-2 dalam 1 jam ya. Usahakan sekitar 20 menit duduk dengan posisi yang baik, 8 menit berdiri dan 2 menit bergerak atau peregangan ringan ya. Bisa nih Anda coba, sahabat budaya. Dan juga olahraga rutin itu tentunya penting ya. Jangan sampai setelah olahraga kita kembali duduk berjam-jam tanpa jeda. Dan sahabat budaya Lohulondalo, tentunya tubuh lebih sehat, pikiran lebih segar ya. Aktivitas pun tentunya akan jauh lebih nyaman.

0: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
1: Panggilan kepada pasien atas nama Bapak Musa.
2: Umi, kita ke puskesmas mau apa sih? Itu kok banyak kakek-kakek sama nenek-nenek.
3: Kita mau periksa kesehatan, nak. Nenek sama kakek-kakek yang tadi itu juga sama kayak kita. Mereka mau periksa kesehatan.
2: Loh, tapi mereka kelihatannya baik-baik saja.
3: Iya, mereka baik-baik saja. Tapi tetap dianjurkan untuk selalu mengecek kesehatannya secara rutin. Supaya mereka tahu kondisi kesehatan mereka setiap saat.
2: Oh, kayak aku ya, Umi. Aku juga di sekolah diperiksa sama petugas kesehatan loh. Aku diperiksa mulut, gigi, dan diberi suntikan vitamin.
3: Betul, sayang. Kalau kakek-kakek sama nenek-nenek yang tadi itu, mereka diperiksa tekanan darahnya, gula darahnya. Mereka juga sering nyeri bagian sendi dan tulang. Mereka juga cepat lelah, sering batuk. Nah, kalau sudah diperiksa kan bisa tahu apa yang harus diobati. Periksa kesehatan itu tanda sayang, supaya kakek-kakek sama nenek-nenek tadi itu bisa umur panjang. Nah, kalau umur panjang berarti lebih lama ngumpul dengan keluarga, anak, cucu, ya kan?
2: Sayang ya Umi, nenekku sudah meninggal.
3: Jangan sedih, Hafizah. Kita doakan nenek mami ada di syurga Allah. Hafizah tahu doanya kan?
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: judul buku Toto-chan Gadis Cilik di Jendela, penulis Tetsuko Kuroyanagi, diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta Kompas Gramedia dengan penulis esensi Raihan Lahijun. Buku ini menceritakan bagaimana hebatnya perjuangan seorang mama agar anaknya mendapatkan sekolah yang mau menerima putri kecilnya yang bernama Toto-chan. Tokoh Toto-chan digambarkan sebagai anak yang memiliki keingintahuan yang sangat besar. Seluruh tingkah lakunya dianggap salah dan menyebabkan masalah. Ia dicap sebagai anak nakal oleh guru di sekolahnya. Alasan inilah yang membuat Toto-chan yang baru kelas 1 SD dikeluarkan dari sekolah. Perjuangan mama tidak sia-sia. Ia mendapatkan sekolah yang dapat menerima Toto-chan dengan semua keingintahuannya. Problematika yang biasa terjadi di lingkungan sekolah diangkat dengan apik oleh penulis. Bagaimana bisa orang tua dan guru dapat memahami anak-anak jika mereka tidak diberikan hak bicara dan didengar? Bagaimana bisa orang tua dan guru dapat memahami anak-anak jika tidak masuk dan menyelami ke dalam dunia imajinasi mereka? Bagaimana ketika sekolah menjadi rumah kedua bagi anak yang memberinya kenyamanan dan kemerdekaan berimajinasi, sehingga proses belajar yang ada di dalam sekolah tersebut tanpa disadari telah dilaluinya tahap demi tahap dalam keadaan bahagia dan gembira. Anak-anak memiliki kemampuan untuk menyerap semua materi pembelajaran, apalagi penyajiannya dilakukan dengan metode yang unik. Dunia anak memang sangat berwarna jika dipandang dari kacamata anak-anak. Tetsuko Kuroyanagi berhasil meracik kisah masa kecilnya dalam buku Toto-chan, Gadis Cilik di Jendela, menjadi sebuah novel inspiratif yang patut dibaca oleh para orang tua dan guru. Esensi buku Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.
2: Sahabat budaya Lohondalo, sebelum saya akhiri ragam musik Nusantara di malam ini, masih ada satu informasi untuk Anda. Sahabat budaya Lohondalo, informasi ini dianjain kutip dari laman rri.co.id. Nyeri perut merupakan salah satu keluhan kesehatan yang paling sering dialami masyarakat. Tapi tahukah Anda, tidak semua nyeri perut itu disebabkan oleh penyakit mah atau dispepsia. Kolik abdomen dan dispepsia itu sama-sama menimbulkan rasa sakit di perut, tetapi keduanya memiliki penyebab, lokasi nyeri hingga penanganan yang berbeda. Dan sahabat budaya, kolik abdomen ini merupakan nyeri yang biasanya terasa tajam, datang dan pergi ataupun hilang timbul ya, serta sering muncul di bagian bawah atau samping perut. Rasa nyeri ini dapat menjalar ke punggung atau juga selangkangan, terutama bila berkaitan dengan batu ginjal atau batu saluran kemih. Selain itu, kolik juga ini dapat disebabkan oleh batu empedu, sumbatan di usus, ataupun kejang otot saluran pencernaan. Kondisi ini umumnya disertai keluhan mual, muntah, kemudian juga perut kembung hingga sulit buang air besar, tergantung penyebab yang mendasarinya ya. Sementara itu, dispepsia atau mah, ini merupakan kumpulan gejala berupa rasa tidak nyaman di ulu hati atau perut bagian atas. Keluhan yang umum dirasakan antara lain itu cepat kenyang, kemudian perut terasa penuh setelah makan, kembung, kemudian mual dan juga sendawa, hingga sensasi panas ataupun nyeri di ulu hati ya. Dan sahabat budaya, dispepsia itu bukannya disebabkan oleh peningkatan asam lambung, tapi juga dipengaruhi oleh gangguan pergerakan lambung, kemudian juga infeksi Helicobacter pylori ya, hingga interaksi antara otak dan juga saluran cerna nih sahabat budaya. Sudah di menit ke-58 dari jam 9 malam, seperti biasanya di jam 10 malam nanti kami akan hadirkan musik Polo Palo yang kami rangkum dalam apresiasi budaya lokal. Untuk itu jangan kemana-mana sahabat budaya, pastikan Anda terus mendengarkan siaran kami, program 4 RRI Gorontalo. Karena Ti Anjayan juga masih akan menemani Anda sampai di tutup siaran nanti.

0: Ango, e Ango, malo to inutamola, wau malo limo motao, lopo piduduto, lenggo talio.
1: Sahabat budaya, Gorontalo dikenal sebagai tanah adat dengan budaya yang kaya dan penuh makna. Salah satu tradisi yang paling terkenal adalah upacara adat Hulondalo, sebuah prosesi yang melambangkan rasa syukur dan persatuan masyarakat. Di Gorontalo, setiap aspek kehidupan dipandu oleh falsafah, adati hula-hula atau sara'a, sara'a hula-hula atau kuru'ani, yang artinya adat bersendikan syariat dan syariat bersendikan Al-Quran. Tradisi seperti tumbilotohe, ritual memasang lampu pada malam-malam terakhir Ramadan, juga menjadi bukti kuatnya kearifan lokal dan spiritualitas masyarakat Gorontalo. Adat istiadat Gorontalo adalah warisan leluhur yang harus kita jaga, karena di dalamnya tersimpan nilai persaudaraan, kearifan, dan kebanggaan budaya. Mari lestarikan bersama.
0: Teto, tea, tea, teto. Bungo lautu mulo ito ea. Bungo lautu mulo ea. Molo miodu filo mulo, toli kukotia. Uo maju muloto. Tuango lipo mulo ito ea. Ito ea, ma ito
2: mulo ea. Nelayan asing makin berani menjarah ikan.
3: Wey, serius banget sih.
4: Aku lagi baca info nih tentang pencurian ikan di perairan Indonesia.
3: Ya elah, itu bacaan berat amat. Sampai mikirin perairan segala.
4: Harus dong. Perairan Indonesia itu kan pemersatu pulau-pulau di Indonesia, sekaligus perekat budaya maritim. Lagian, potensi sumber daya alam laut dan perairan itu toh untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia juga. Kan, cinta dan menjaga perairan Indonesia sama dengan menjaga NKRI.
3: Iya dong, sebagai generasi muda, aku juga cinta sama laut dan perairan Indonesia. Nih buktinya, aku makan pempek terus nih. Kan ikannya itu dari perairan Indonesia.
4: Makan aja yang dipikirin.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat budaya Lolondolo, mengudulo, mengutato, mengutilo, mengutiamo, kami hadirkan musik Polo Palo ke ruang dengar Anda. Kami rangkum dalam apresiasi budaya lokal.

0: Pendengar, banyak yang menyangka jika bangunan tua hanya bisa dijadikan sebuah museum, atau banyak juga yang mengira bahwa gedung tua, apalagi peninggalan kolonial Belanda itu, merupakan bangunan angker. Namun, lain halnya bangunan yang ada di Provinsi Gorontalo, tepatnya di Jalan Nani Wartabone, nomor 15 RT 01 RW 01, Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo. Bangunan yang ada di belakang saya ini ternyata sudah lama digunakan sebagai kantor pos cabang Gorontalo. Sepintas, yang kita tahu bahwa kantor pos merupakan tempat untuk mengirim surat atau paket serta mencairkan uang dalam bentuk paket program pemerintah. Begitupun dengan kantor pos Gorontalo yang ketika dibangun oleh Belanda pada tahun 1910-an bernama kantor pos dan telegraf. Semenjak didirikan, hingga kini bangunan itu masih berfungsi sebagai kantor pos cabang Gorontalo, hanya saja fungsi telegrafnya sudah tidak beroperasi lagi. Kepemilikan bangunan tua itu sekarang dipegang PT Pos Indonesia. Selain itu, bangunan ini juga merupakan aset kantor pos sebagai salah satu cagar budaya di Gorontalo yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dengan surat keputusan Permenbudpar tahun 2010 silam sebagai cagar budaya nasional yang dilindungi oleh undang-undang.
1: Antara pos dan telkom kan jadi PTT, satu kantornya di sini, transmisi telepon di sebelah, waktu masih pakai kabel-kabel itu masih melalui sentral toh pada untuk hubungi perkembangan zaman, telkomnya itu pindah ke samping itu yang di depan apa itu
2: telkom lama ini
1: yang itu itu kan cerita kan satu kementerian pada waktu itu kan para wisata pos dan telekomunikasi pada proposal kan pada tahun itu zamannya Pak Soeharto kan pada waktu itu ngasihin perkembangan kita berubah status di tahun 95 di 83 itu pisah antara pos dengan telkom. Jadi kita berdiri sendiri dan kita berubah status itu di 95 jadi PT. Tadinya kita perumkan.
2: Tipe masih dapat rezeki itu telegram?
1: Oh tidak, telegram tidak. Telegram. Yang dapat itu di tahun angkatan 78. Masih PN, istilahnya PN, perusahaan negara waktu itu.
2: Kalau sekarang dia punya alat-alat itu sudah ada ya?
1: Tidak ada. Itu kan mungkin itu jadi apa barang telkom, negara, telkom ya. Yang bisa diadu. Kan Telkom sudah pindah lagi di Jalan Jaksa Agung Suprapto kan. Mungkin kalau melihat alat-alat itu mungkin masih ada kalau disimpan. Kalau kita kalau kayak mesin ketik itu masih ada 1-2 kita tapi ada penghapusan juga kan setiap tahun ada penghapusan.
2: Mesin ketik zaman dulu.
1: Iya, mesin yang panjang 1 meter iya. Dihapus. Yang jelas bangunan ini itu tahun 59 itu direhab, itu ada di pintu masuk Bapak ketika masuk itu ada tugu itu sebelah kanan. Itu 59 itu ini. Kalau merujuk ke belakang kan 42 itu penguasaan 23 Januari kan di sini kan tempatnya.
3: Segala macam itu bangunan itu kan lantai ini masih di bawah.
2: Oh iya,
3: masih di bawah
2: nanti belum setinggi ini kan.
3: Iya, masih lantainya masih hitam.
2: Mesel biasa.
3: Iya, tapi dinaikkan ke tapi awalnya itu dia hitam.
2: Yeah. Gabung dengan yang bangunan sebelumnya.
3: Iya,
4: itu kan dari ini.
3: Kalau
2: dulu.
3: Iya, lihat dulu, dasarnya iya. Itu Pak di bangunan yang di tengah-tengah itu dasarnya itu lantai itu.
2: Oh.
3: Itu yang lantai di bawah.
2: Lantainya
3: di bawah.
2: Oh.
3: Iya. Kalau itu sebelah dulu rumah pimpinan dan yang tinggi panggung.
0: Fondasi bangunan tua ini dari batu dan sistem struktur dari beton bertulang. Atap bangunan berbentuk pelana dan terbuat dari genteng. Bagian dalam terbagi 8 ruangan. Salah satu ruangan yang terpenting adalah ruangan hasanah yang didesain khusus dengan ketebalan dinding 50 cm.
2: Baja ya Pak, pantas
5: gabung. Ini kayu.
2: Oh kayu?
5: Iya,
2: yang baja.
5: Oh. Ini lapisan baja dia.
2: Kuncinya juga dipertahankan kayak gini Pak, mau modelnya kayak
5: iya,
2: gini?
5: Iya, itu model dulu.
2: Oh, oke. Okay.
5: Dia punya apa, knot ini untuk kunci. Nah, kalau lihat ininya kan, ini kan lama ya.
2: Dua pintu ya, berarti depannya baja, kemudian ada trali di dalamnya.
5: Trali gini aja tambahan, karena kalau lihat ini bukan tembok lagi nih.
2: Ya,
5: ini sudah
2: Yang ini yang disebut ruang hasanah.
5: Bukan.
2: Bukan.
5: Ini yang ruang hasanah lain.
2: Iya.
5: Ruang hasanah di dalam Pak dia.
2: Yang katanya tebal dindingnya itu sampai berapa senti?
5: Ini yang katanya.
2: Pintunya. Oke. Okay. Jadi ruangannya memang
5: kalau bisa dorong ya berarti hebat.
2: Oh gitu. Selama ini belum pernah di.
5: Udah. Oh, bisa, iya. Tapi inilah pintunya. Tebalan pintu ada hampir 1 meter ya.
2: Iya, iya. Jadi berarti sebelum masuk ke ruangan ini ada pintu baja ini.
5: Ini yang luar ini. Itu dalam ya.
2: Baru ada pintu lagi.
5: Iya, ini pintu, pintu apa? Pintu tralis juga.
2: Tralis ya. Lemarinya masih sama ya kayak dulu Pak?
5: Lemari
2: di dalam?
5: Ya lemari-lemari dulu sih, model-model punya pos yang lama ini, gedung-gedungnya. Apa dia punya lemari ini? Lemari kayu, rangkas, apa dulu?
2: Ibu katanya apa?
0: Di ruang inilah, zaman dulu ditempatkan brankas yang berisi dokumen-dokumen penting. Brankas ini sejak zaman Belanda hingga kini masih berfungsi. Bangunan ini dikelilingi pagar tembok dan besi. Pada bagian luar pagar, terdapat kotak surat dari zaman Belanda.

0: Dari tinjauan sejarah, di areal dengan luas bangunan 693 meter persegi dan luas lahan sekitar 900 meter persegi ini pernah dijadikan tempat untuk pengibaran bendera merah putih oleh kaum muda Gorontalo pada tanggal 23 Januari 1942. Tindakan pemuda ini dilakukan sebagai bentuk perlawanan terhadap penjajah Jepang kala itu.
1: Mereka ini tadinya berhimpun di GAPI, Gabungan Aksi Politik Indonesia, yang pusatnya di Jakarta, yang menuntut Indonesia berparlemen. Sehingga GAPI ini mereka sudah mempunyai merah putih yang bertuliskan semboyan itu, Indonesia berparlemen. Dia menggerakkan pemuda-pemuda dari Suawa sambil melewati Kabila, sasaran pertama, kemudian bergabung yang dari Tapa masuk. Kemudian sasaran pertama adalah kantor pos, menduduki kantor PTT itu, yaitu menguasai perhubungan supaya putus hubungan dengan dunia luar terjadinya peristiwa ini. Begitu kantor pos didudukilah, dikuasai oleh pasukan ini yang bawa sabele, bawa segala macam, langga, apa semua, baru bulu hati muncul, dengar sudah ada gerakan ini. Bulu hati datang membawa bendera merah putih yang bertuliskan Indonesia berparlemen ini, yang kemudian dipajang di depan pintu kantor pos. Jadi bukan dikibarkan karena itu bukan bendera.
2: Peristiwanya tidak berdarah, tetapi luar biasa memang pengambilan kekuasaan itu. Nanti pada pukul 10 ketika sudah tenang kembali, maka seluruhnya diboyong, seluruh yang bergerak itu sudah diikuti oleh rakyat yang banyak karena sudah berhasil, itu diboyong ke lapangan Taruna Remaja yang sekarang. Di depannya ada yang di sana, itu yang didirikan patungnya, mungkin suruh ke sana patungnya Pak Anan itu di sana. Nah, di situ diadakan pertemuan besar atau rapat besar, di situ menaikkan bendera merah putih.
0: Pada pukul 10 waktu Gorontalo, Nani Wartabone memimpin langsung upacara pengibaran bendera merah putih yang diiringi lagu Indonesia Raya.

Saat ini, peristiwa bersejarah itu, di mana untuk pertama kalinya, di tahun 1942, Gorontalo memerdekakan dirinya dari penjajah. Prasasti yang terdapat di sebelah selatan pintu masuk utama dan bangunan kantor pos Gorontalo inilah menjadi saksi peristiwa heroik kala itu.

Polopalo adalah alat kesenian tradisional Gorontalo yang terbuat dari bambu. Ukuran lingkar bambu sekitar 9 cm sampai 17 cm dan panjangnya sekitar 31 cm. Bunyi yang terdengar keluar berasal dari alat polopalo tersebut ketika dipukul. Dahulu kala, polopalo ini dimainkan oleh para petani di sawah pada saat waktu istirahat sekedar menghibur diri. Seiring perkembangan zaman, polopalo dikembangkan menjadi alat musik yang modern. Seorang seniman asal Gorontalo bernama Rusdin Palada menciptakan notasi pada alat musik polopalo di tahun 1979, sehingga bisa dimainkan untuk mengiringi lagu.

0: ngumpul yuk. Tunian, ayo.
1: Ayo, di mana nih? Bajunya seragam ya.
2: Waktu belum mengenal gadget, dulu kita ngumpul sampai lupa waktu. Sekarang, kita ngumpul harus tunggu ada waktu. Pas ada waktu, malah masing-masing

0: sama teman satu gengnya. Emang gak semua sih, tapi itu fakta yang aku alami sendiri. Dan ketika aku cerita ke teman-teman, mereka bilang,
1: iya, aku juga ngerasa kayak gitu.
0: Emang ya, the power of dunia maya, yang jauh jadi dekat, giliran udah dekat jadi jauh. Yuk, be smart user with smartphone. Silakan gunakan smartphone sesuai dengan kebutuhan. Kalau lagi ngumpul, ya ngumpul. Gadgetnya disimpan aja dulu. Hormatilah orang-orang yang berada di sekitar kita. Jangan sampai kita dikatakan sebagai orang yang tidak memiliki sopan santun oleh orang lain. Jangan sampai gadget atau handphone yang kita beli dari hasil usaha sendiri jadi bumerang yang memisahkan kita dengan teman, sahabat, saudara, suami atau istri, anak, dan orang tua. Stop pubbing kalau kita sedang berhadapan atau sedang dalam pertemuan. Jangan sampai kita juga disebut sebagai antisosial. Jadi, jangan jadi orang ketiga ya, seperti pubbing yang sering jadi perusak hubungan. Mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat.

0: judul buku Toto-chan Gadis Cilik di Jendela, penulis Tetsuko Kuroyanagi, diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta Kompas Gramedia dengan penulis esensi Raihan Lahijun. Buku ini menceritakan bagaimana hebatnya perjuangan seorang mama agar anaknya mendapatkan sekolah yang mau menerima putri kecilnya yang bernama Toto-chan. Tokoh Toto-chan digambarkan sebagai anak yang memiliki keingintahuan yang sangat besar. Seluruh tingkah lakunya dianggap salah dan menyebabkan masalah. Ia dicap sebagai anak nakal oleh guru di sekolahnya. Alasan inilah yang membuat Toto-chan yang baru kelas 1 SD dikeluarkan dari sekolah. Perjuangan mama tidak sia-sia. Ia mendapatkan sekolah yang dapat menerima Toto-chan dengan semua keingintahuannya. Problematika yang biasa terjadi di lingkungan sekolah diangkat dengan apik oleh penulis. Bagaimana bisa orang tua dan guru dapat memahami anak-anak jika mereka tidak diberikan hak bicara dan didengar? Bagaimana bisa orang tua dan guru dapat memahami anak-anak jika tidak masuk dan menyelami ke dalam dunia imajinasi mereka? Bagaimana ketika sekolah menjadi rumah kedua bagi anak yang memberinya kenyamanan dan kemerdekaan berimajinasi, sehingga proses belajar yang ada di dalam sekolah tersebut tanpa disadari telah dilaluinya tahap demi tahap dalam keadaan bahagia dan gembira. Anak-anak memiliki kemampuan untuk menyerap semua materi pembelajaran, apalagi penyajiannya dilakukan dengan metode yang unik. Dunia anak memang sangat berwarna jika dipandang dari kacamata anak-anak. Tetsuko Kuroyanagi berhasil meracik kisah masa kecilnya dalam buku Toto-chan, Gadis Cilik di Jendela, menjadi sebuah novel inspiratif yang patut dibaca oleh para orang tua dan guru. Esensi buku Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI.

0: pagi. Eh ini kacang, kacang kubas dengan pisang.
1: Borogo, iya, begitulah masyarakat setempat menyebut tanah lapang yang berada di Kelurahan Tenda, Kota Gorontalo ini. Dulu, wilayah ini disebut dengan Perkampungan Borgo atau lebih dikenal dengan istilah Borogo. Alun-alun kota ini diketahui menyimpan banyak catatan perjalanan sejarah Gorontalo sejak dulu hingga
2: saat
1: hari
2: ini. Saat ini saya sedang berada di tengah-tengah alun kota Gorontalo. Lahan seluas 1,5 hektar ini kini menjadi spot kuliner, ruang terbuka hijau, dan tempat berolahraga bagi masyarakat kota Gorontalo.
1: Menguak keberadaan alun-alun kota ini, tim RRI melakukan beberapa penelusuran.
3: Kita kembali ke Belanda dulu. Belanda itu masuk Gorontalo awal pertamanya itu 1700-an, 1750. Dia sudah masuk daerah sini. Waktu itu tidak langsung menjajah Gorontalo, tapi bawa nama VOC gitu, yang mau bisnis segala macam gitu. Nanti kemudian 1889 namanya Rijksbestuur, sistem pemerintahan langsung Belanda itu, dia nancapkan bendera dan kekuasaan penuh dia, semua yang disebut sebagai kerajaan Gorontalo itu tidak diakui, dihapus semuanya, jejak-jejak pemerintahan lokal itu ditiadakan gitu. Nah, Belanda itu memang butuh semacam lapangan seperti itu yang bikin ini. Nah, jadi kalau kita cerita zaman Belanda, kita kembali ke ada satu istilah yang ditulis di G.F. Friedel tahun 1880-an. Daerah itu namanya Burger. Tulisan Belanda Burger, B-U-R-G-R. Artinya perkampungan orang asing. Jadi mulai dari perempatan masjid Baiturrahim ke arah sana itu pusatnya Belanda di situ, dan Belanda mengambil pusat tepat di rumah dinas gubernur itu. Nah di situ ya. Nah Belanda itu selalu di depannya itu kebiasaan mereka ada tanah lapang, ada apa alun-alun itu. Tata kota zaman dulu memang begitu, dan Belanda mengikuti alur pikir tata kota seperti itu. Namanya Burger itu. Orang Gorontalo kan susah menyebut Burger, mereka sebut Borogo. Borogo. Nah, mungkin juga kata ini juga udah hilang dari peredaran. Tapi kita boleh cross-check sama generasi tua yang masih ada.
1: Menariknya, tata letak kota pemerintahan dan perekonomian terpusat di sekitar alun-alun kota ini.
3: Borogo-borogo. Di mana? Di Borogo. Itu Borogo itu menunjuk taruna remaja. Kompleks ke situ. Sebagai penunjuk perkampungan orang asing. Belanda maksudnya. Jadi dia tidak menunjuk rumah dinas itu, bukan. Borogo itu di situ, di mana ada lapang di situ. Itu. Ada lapang taruna remaja. Gitu. Lihat struktur, nanti kalau rumah dinas gubernur itu punya Belanda dulu tuh, warisan Belanda, terus ke sebelah sananya mulai kantor pos sampai ke belakang rumah-rumah apa itu militer sebagainya, sampai rumah sakit Rukitban, sebelah sananya masih ada gedung-gedung yang sudah dimiliki oleh mungkin orang-orang Cina sekarang, sebelah ke arah Polres kota itu punya Belanda semua sampai di sana.
4: Berarti kalau mau dibilang, kalau kita merunut dari bukti-bukti bangunan yang ada, sebenarnya memang pemodelan pemerintahan zaman dulu itu di tengah-tengahnya tanah lapang.
3: Iya, memang di tengahnya ada.
4: Kayak bahasa sekarang block plan gitu.
3: Di tengahnya ada alun-alun misalnya.
4: Iya, alun-alun.
3: Cobalah ke Jogja, kemana-mana. Ya, tengah-tengahnya ya, pasti gitu ya. Kota-kota Islam, kota-kota tua dulu, lebih spesifik lagi. Rumah raja, khalifah, alun-alun, depan alun-alun ada masjid. Itu kota-kota tua. Ya. Kalau kita cari di manapun kota-kota tua Islam seperti itu.
4: Begitu.
3: Iya.
1: Pada era Hindia Belanda, yang tinggal di kawasan ini adalah pegawai dan tentara KNIL asal Manado, Minahasa, dan Ambon. Kawasan Borogo mulai dari kompleks gedung Belelimbui, SDN 46 ke arah selatan, sampai di kompleks RRI Lama, dan termasuk pula alun-alun kota. Sekitar tahun 1980-an, umumnya warga Gorontalo masih akrab dan mengenal kawasan Alun-Alun Borogo, walaupun belum diketahui pasti sejak kapan nama Alun-Alun Borogo berubah menjadi lapangan taruna remaja.
3: Kalau di sana penuh sholat, maka sholatnya di sini, gitu ya. Kemudian khalifah kalau menuju ke sana dia harus melewati alun-alun itu dan seterusnya. Selalu terkait. Kalau kota-kota tua Islam, Gorontalo kan kota Islam, kota tua termasuk ya. Jadi emang di tengah itu antara rumah khalifah, rumah pimpinan dengan sebelah atau paling tidak di depannya harus ada alun-alun, harus ada alun-alun. Hanya saja Belanda tidak bikin masjid gitu kan,
4: nggak ada. Masjidnya justru di sini.
3: Iya, masjidnya justru dibangun di sini karena apa? Yang bangun kota ini bukan kerajaan Gorontalo dulu, justru kerajaan Gorontalo dulu membuat pusat kota di Rumini. Lalu kemudian di zaman tahun 1700-an awal ketika Raja Batu Tihe itu dipindahkan ke Limba. Dan orang tidak tahu di Limba itu sebelah mana, di Rumini sebelah mana. Pemkot juga nggak tahu soal itu.
4: Biasanya orang Belanda itu bikin alun-alun atas dasar apa ya? Apakah harus mengumpulkan orang-orang pribumi di satu titik biar gampang mengkoordinir atau?
3: Termasuk itu. Kita ingat peristiwa Apris ya. Apris di Sulawesi Selatan. Itu Westerling habis orang di lapangan Kerbosi. Jadi mereka punya kepentingan di situ, ada apel apa mereka selalu.
4: Jadi itulah kenapa juga sangat diuntungkan Panania ketika ada alun-alun ini mengerahkan massa pada saat menduduki kantor pos juga gampang ya.
3: Strategi perang dari alun-alun dari taruna remaja itu memang sudah historik seperti itu. Ya, lalu kemudian diam-diam. Saya tahun 70-an sudah main ke situ dan itu sudah ada taruna remaja. Memang tempatnya dulu upacara-upacara gitu. Hanya dipakai buat upacara-upacara.
1: Keberadaan lapangan taruna remaja hari ini atau yang dulu dikenal dengan Alun-Alun Borogo memiliki manfaat dan fungsi yang luar biasa bagi masyarakat di sekitar.
5: Dulu memang ibu waktu masuk bajual di sini, awal-awal bajual di sini begini model letak ini.
0: Tidak.
5: Oh, di dalam.
0: Di pas di pagar lo ini. Di tiang segini.
5: Baru
0: dulu musuhun bajual begini masih ini kacang kupas dengan pisang. Baru saya ganti dengan jual kopi. Masuk lanjut coba jual lagi.
5: Berarti dulu lapangan ini buat tanah semua begini.
0: Tanah belum ada, saya duluan buka sini. Yang duluan sekali saya mau jual sini. Gua jual es cendol.
1: Geliat pembangunan satu persatu di lokasi lapangan taruna remaja ini mulai bermunculan. Pada tahun 1987, oleh Wali Kota Gorontalo kelima, Bapak Dutrandus Ahmad Najamuddin, dibangunlah Monumen Nani Wartabone. Kemudian, hadirnya ruang terbuka hijau menjadi spot tersendiri bagi warga untuk menikmati alam terbuka di area perkotaan. Renovasi kawasan Monumen Nani Wartabone berlangsung seiring dipugarnya pula kawasan lapangan taruna remaja oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kota Gorontalo pada tahun 2017. Lewat hibah TNI Angkatan Darat melalui Jenderal Mulyono selaku Kepala Staf Angkatan Darat saat itu turut memberikan dua buah kendaraan perang milik TNI Angkatan Darat untuk mempercantik dan menambah nilai historis dari kawasan Monumen Tilongolo Nani Wartabone.
3: Lalu tinggal bangunan ini yang saya lihat itu kipan rumah sakit yang ada di situ, rumah sakit tentara. Oh itu jangan, itu jangan dirobah juga ya. Jangan dirobah. Kemudian yang di sana logistik punya big tank tentara.
4: Sudutnya ya.
3: Rumah-rumah sekitar kecuali Sarone itu yang sudah dirobah, itu masih asli seperti itu. Bioskop ideal. Ya, sudah ada perubahan dikit sampai di sini. Ini murni namanya Capitol. Capitol.
4: Tempat apa waktu dulu itu,
3: Pak? Bioskop.
4: Oh, gitu.
3: Bioskop Capitol. Itu rumah di sini itu namanya guest house memang dari dulu. Rumah dinas wali kota.
4: Oh, yang guest house.
3: Iya, itu memang tamu-tamu. dari dulu begitu.
4: Berarti begitu ramai ya sebenarnya dulu ini ya titiknya alun-alun lapangan taruna.
3: Belanda cermat mendesain kota.
1: Alun-alun Borogo atau lapangan taruna remaja begitu banyak menyimpan cerita yang hampir terlupakan oleh kita. Saksi sejarah perjuangan kemerdekaan Nani Wartabone di tahun 1942 lalu pernah menjadi tempat diteriakannya pekik orasi Soekarno. Dan hari ini alun-alun Borgo, Borogo atau taruna remaja bersolek, mempercantik diri, melengkapi kebutuhan masyarakat akan wisata kuliner dan hiburan warga.

Femi Otedola, seorang miliarder dari Nigeria. Dalam sebuah wawancara telepon, ditanya oleh presenter radio, "Tuan, apa yang dapat Anda ingat yang membuat Anda menjadi pria yang paling bahagia dalam hidup?" Femi berkata, "Saya telah melalui 4 tahap. 4 tahap kebahagiaan dalam hidup. Dan akhirnya saya mengerti arti kebahagiaan sejati. Tahap pertama adalah, saya mengumpulkan kekayaan dan sarana. Tetapi pada tahap ini, saya tidak mendapatkan kebahagiaan yang saya inginkan. Tahap kedua, saya mengumpulkan barang-barang berharga. Saya menyadari bahwa hal ini bersifat sementara dan kilo barang berharga tidak bertahan lama. Tahap ketiga, tatkala mendapatkan proyek besar. Saat itu, saya memegang 95% pasokan solar di Nigeria dan Afrika. Saya juga pemilik kapal terbesar di Afrika dan Asia. Sampai di sini, saya tidak mendapatkan kebahagiaan yang saya bayangkan. Tahap keempat adalah saat teman saya meminta saya untuk membelikan kursi roda untuk beberapa anak cacat. Ya, hanya sekitar 200 anak. Atas permintaan teman, saya pun langsung membeli kursi roda tersebut. Teman saya bersikeras agar saya pergi bersamanya dan menyerahkan kursi roda kepada anak-anak. Saya pun bersiap dan pergi bersamanya. Di sana saya memberikan kursi roda itu kepada anak-anak. Saya memberikan dengan tangan saya sendiri. Dan saya melihat pancaran kebahagiaan yang aneh di wajah anak-anak ini. Saya lihat mereka semua duduk di kursi roda. Mereka bergerak dan bersenang-senang. Seolah-olah mereka tiba di tempat piknik di mana mereka berbagi kemenangan jackpot. Saya merasakan sukacita nyata di dalam diri saya. Ketika saya memutuskan untuk pergi, salah satu anak memegang kaki saya. Saya mencoba membebaskan kaki saya dengan lembut. Tetapi anak itu menatap wajah saya dan kemudian memegang kaki saya dengan erat. Saya membungkuk dan bertanya kepada anak itu, "Apakah kamu membutuhkan sesuatu yang lain? Masih ada? Katakanlah." Jawaban yang diberikan anak ini kepada saya tidak hanya membuat saya bahagia, tetapi juga mengubah sikap saya terhadap kehidupan sepenuhnya. Anak ini berkata, "Saya ingin mengingat wajah Anda, sehingga ketika saya bertemu Anda di surga, saya akan dapat mengenali wajah Anda, dan kemudian berterima kasih sekali lagi." Kemurahan hati adalah bahasa yang bisa didengar oleh orang tuli dan dilihat oleh orang buta.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.

0: Inspirasi.
1: Kisah nenek penjual sapu. Seorang teman menceritakan kekagumannya pada seorang nenek yang mangkal di depan pasar Godean Sleman, Yogyakarta. Ketika itu hari Minggu, saat dia dan keluarganya hendak pulang usai silaturahim bersama kerabat, mereka melewati pasar Godean. Ibu dan teman saya tergoda membeli ayam goreng di depan pasar untuk sajian makan malam. Kebetulan hari mulai gelap, di samping warung ayam goreng tersebut ada seorang nenek berpakaian lusuh, bak pengemis, duduk bersimpuh tanpa alas sambil merangkul 3 ikat sapu ijuk. Keadaannya terlihat payah, lemah dan tak berdaya. Setelah membayar ayam goreng, ibu teman saya bermaksud memberi Rp1.000 karena iba dan menganggap nenek tadi pengemis. Saat menyodorkan lembaran uang tadi, tidak diduga si nenek malah menunduk kecewa dan menggeleng pelan. Sekali lagi nenek itu menolak. Penjual ayam goreng yang kebetulan melihat kejadian itu kemudian menjelaskan bahwa nenek itu bukanlah pengemis, melainkan penjual sapu ijuk. Paham akan maksud keberadaan sang nenek yang sebenarnya, ibu teman saya akhirnya memutuskan membeli 3 sapunya berharga Rp1.500 per ikat. Meskipun ijuknya jarang-jarang dan tidak bagus, ikatannya pun longgar. Menerima uang Rp5.000, si nenek tampak ngedumel sendiri. Ternyata dia tidak punya uang kembalian. "Ambil saja uang kembaliannya," kata ibu teman saya. Namun si nenek ngotot untuk mencari uang kembalian Rp500. Dia lalu bangkit dan dengan susah payah menukar uang di warung terdekat. Ibu teman saya terpaku melihat pola si nenek. Sesampainya di mobil, ia masih terus berpikir, bagaimana mungkin di zaman sekarang masih ada orang yang begitu jujur, mandiri, dan mempunyai harga diri yang begitu tinggi.
0: Salam Prosatu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI.

Ada seorang penjual mentega tua yang sering barter satu pon mentega untuk satu pon roti kepada seorang pedagang. Setelah bertahun-tahun melakukan jual-beli, suatu saat si pedagang roti memutuskan untuk mengukur berat menteganya. Apakah tepat satu pon? Pedagang roti tersebut marah karena ternyata jumlah menteganya kurang. Lalu melaporkan hal ini ke pengadilan. Si penjual mentega dicecar pertanyaan tentang bagaimana si penjual mentega mengukur berat satu pon. Penjual mentega menjawab, "Aku memang tidak memiliki timbangan angka, tapi memiliki timbangan konvensional." Hakim bertanya, "Lalu bagaimana caranya kau tahu itu satu pon?" Penjual mentega menjawab, "Aku selalu memberikan satu pon mentega dengan mencocokkan satu pon roti yang diberikan pedagang roti menggunakan timbanganku." Kepercayaan adalah hal yang sangat sulit didapatkan. Contoh sempurna tentang bagaimana kita harus jujur dalam bekerja. Jika kita ingin orang lain jujur kepada kita, maka kita harus menjadi orang yang jujur pula. Menanam keburukan seperti pedagang roti hanya akan membuat kita rugi sendiri, cepat atau lambat. Bayangkan, ia sampai memanggil polisi dan hakim, tapi ternyata ia sendiri biang keroknya sejak awal.

0: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.
1: Sahabat budaya Lohlondalo Mungo Dulo Amungo Tato Mungo Tilo Mungo Tiamo, tuntas sudah kebersamaan kita untuk Nusantara Malam di hari ini, Sabtu 25 Juli 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Watiati Anjayan Mohindupo, insyaallah Itopoli Modunggaya. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Odu olu.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami edisi siar Sabtu 25 Juli 2026. Mewakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Yayan Capar mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Sesaat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara untuk kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Gorontalo.